Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Lita. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya ketika kami masuk hari ini, karena ada kepercayaan daripada Tuhan untuk kami melanjutkan hidup kami, tetapi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi untuk kami, yang akan Tuhan kerjakan baik di tengah keluarga maupun ketika kami melakukan kegiatan aktivitas kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pengurapan Tuhan ada bagi kami semua yang menyampaikan dan mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini boleh berbicara, menguatkan kami, menolong kami untuk hidup bersyukur kepada Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti maksud firman Tuhan ini, terutama juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki lagi bulan yang baru ya. Kita sudah melewati pertengahan di perjalanan tahun 2026 ini, dan anugerah Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita memasuki lagi hari-hari awal di bulan yang ke-8 ini, dan kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Walaupun ketika kita melihat ke belakang ataupun mungkin memandang ke depan, masih banyak kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Kalau bahasa sekarang indis ekonomi ya, itu situasi sangat tidak bisa diprediksi. Beberapa hari yang lalu saya dan suami pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan harian, dan suami saya berkata, "Wow, berasnya kok tiba-tiba harganya melonjak ya," katanya. Padahal bulan lalu saya lihat masih sekian harganya, dan bulan ini cepat sekali ya. Ya, barangkali itu salah satu saja respon ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, secara khusus di tengah ekonomi yang fluktuatif, tapi ada juga beberapa harga yang turun. Saya kira ya, tidak selalu semuanya menjadi seperti itu, tapi ada beberapa kebutuhan pokok yang barangkali ya, bagi kita ibu-ibu rumah tangga, itu menjadi satu hal yang cukup membuat kita terkejut ya dengan situasi yang ada. Saya juga mengobrol dengan beberapa saudara saya yang ada di luar pulau, dan mereka berkata bahwa sekarang daya beli masyarakat dan juga kondisi seperti dulu tidak lagi terjadi. Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan syukuran, ada banyak orang yang open house seperti itu ya, mengundang orang-orang untuk datang bersyukur, dijamu dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi sekarang rasanya sangat sulit untuk orang lagi bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena hidup untuk keluarga saja sudah sulit, apalagi kalau kita bahasanya pengen mengadakan satu pesta atau mengadakan satu kegiatan-kegiatan yang istilahnya bukan menjadi satu yang utama di dalam pilihan menjalani hidup. Ya, demikianlah kalau melihat situasi dunia ini, bahkan mungkin situasi Indonesia, kita memang membuat banyak dari kita merasa hidup ini semakin berat rasanya ya. Dan apakah masih ada alasan untuk kita bersyukur, atau apakah kita masih bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sekalipun di tengah kebutuhan-kebutuhan yang semakin naik, dan kita juga tidak tahu bagaimana melalui hari-hari ke depan. Tapi toh kita juga bisa memasuki bulan ke-8 ini. Saya percaya seberat apapun yang kita lalui, ya Tuhan ada dan kita dapat menjalani langkah-langkah kita sampai hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan dengan tema berkat rohani di dalam sorga. Baiklah, ketika kita mungkin sulit melihat berkat-berkat jasmani di dunia ini, tapi apakah benar kita sebagai orang percaya sama sekali sudah tidak memiliki berkat di dalam hidup kita? Saya rasa konsep hidup kita tidak seperti itu. Bahkan saya merasa bahwa berkat Tuhan itu tak berkesudahan di dalam hidup kita. Hari ini kita bernafas, kita dapat menjalani hari dengan segala keadaan kita. Baik, mungkin ada yang sehat, ada yang mengalami kelemahan tubuh. Apapun itu,
Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Tidak pernah minus, tidak pernah nol, karena ada aja hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Efesus pasal 1. Saya akan membacakan ayat-ayat yang terambil dari pasal ini, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi dengan tema berkat rohani di dalam sorga. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Salam dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam kita sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baiklah yang di sorga maupun yang di bumi. Baik yang di sorga maupun yang di bumi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian ini sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, tulisan dari Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, dan seperti yang kita tahu, Efesus adalah salah satu bagian dari surat-surat penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam kondisi ketika Paulus ada dalam penahanan, tapi dia juga tetap memberikan nasihat secara khusus kepada jemaat di Efesus, yang dideskripsikan atau digambarkan mereka adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu jemaat yang dibentuk dan mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus Yesus. Tentu ketika mereka mengambil keputusan dari latar belakang suku mereka, dari latar belakang agama mereka, dan kemudian menjadi satu kelompok yang percaya kepada Kristus Yesus, ada saja gangguan ya untuk menggoyahkan iman mereka, baik dari filsafat-filsafat, ajaran-ajaran pada saat itu, ataupun mungkin dari tekanan-tekanan persoalan membuat mereka bertanya-tanya tentang kepercayaan mereka di dalam Kristus. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kita sebagaimana dia juga mengajak kepada jemaat Efesus yang sudah percaya. Sedemikian juga orang-orang percaya pada saat ini, kadang iman kita diuji untuk melihat seperti apa sebenarnya kepercayaan kita itu untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika kita bergumul dengan hidup kita, kita bergumul dengan situasi, apakah itu mempengaruhi kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan? Saudara, mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya latar belakang ekonomi, kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Setiap hari kami juga menerima pokok-pokok doa dari para pendengar. Ada yang bergumul tentang sakit A, sakit B, sakit C. Ada yang bergumul tentang kondisi ekonomi. Ada yang bergumul dengan keluarganya mendoakan anak-anaknya atau orang-orang yang belum percaya yang mereka kenal. Dan ada yang bergumul dengan pasangan hidup, berbagai macam pergumulan yang
masuk ke meja atau tempat ini untuk kami doakan. Saudara juga yang mendengarkan bagian ini di hari ini, barangkali saudara, kita semua tidak ada yang sama ya dalam menghadapi hidup ini. Ada yang ekonominya baik barangkali tapi bergumul tentang hal yang lain. Ada yang sehat tapi bergumul dengan ekonomi. Ada yang bergumul dengan keluarga saudara. Ada yang bergumul dengan banyak hal yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Ada yang gajinya UMR, ada yang sedang kehilangan barangkali pekerjaan, ada yang sedang masalah pekerjaan, tidak masalah, tapi dia sedang bergumul dengan keluarganya. Dan setiap kita memiliki hal-hal yang dalam tanda petik kadang melemahkan iman kita di tengah perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tapi saya mau katakan saudara, walaupun kita mungkin berbeda-beda kondisi pergumulan kita, walaupun kita berbeda-beda latar belakang kita, tapi ada yang menyamakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang menyamakan kita saudara? Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, ketika Tuhan memberikan berkat rohani itu, yang seperti tema yang saya bawakan pada hari ini, itu tidak melihat siapa engkau, tidak melihat latar belakangmu, tidak melihat jabatanmu di gereja, tidak melihat jabatanmu di tengah usaha. Hal itu diberikan sama, walaupun mungkin secara dunia penilaiannya dari segi strata kita mungkin adalah orang yang secara ekonomi paling lemah, atau engkau barangkali secara ekonomi dikatakan kuat, atau secara badan tubuh kita, fisik kita lemah, ada yang kuat, sehat saudara, apapun kondisi kita hari ini. Tapi berkat rohani yang dijanjikan itu adalah sama untuk kita semua, diberikan tanpa memandang siapa kita, sebab dasarnya adalah kasih karunia dan kerelaan kehendaknya. Apa berkat rohani yang Tuhan berikan? Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan

saudara, kita tidak pernah mengerti kalau Tuhan tidak memiliki kerelaan kehendak dan selalu mengukur segala sesuatu dari sudut pandang layak dan tidak layak. Tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa diperkenalkan tentang anugerah itu. Tapi justru karena kerelaan kehendaknya yang kita tidak mengerti apa alasannya, yang kadang kita merasa seberdosa ini saya, seberapa tidak layaknya. Tapi itulah yang menjadi kerelaan kehendak yang kita tidak bisa pikirkan secara manusia, mengapa Tuhan memilih saya. Kalau segala sesuatu diukur berdasarkan kelayakan kita, maka saya pastikan tidak ada satupun dari kita di dunia ini yang bisa dilayakkan untuk mengenal Allah. Karena kita semua lahir di dalam keberdosaan, bukan? Dosa turunan Adam dan Hawa. Tapi karena kerelaan kasih dan kehendaknya, maka Tuhan memilih kita supaya dijadikan satu kelompok yang hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan pemilihan ini jauh sebelum kita ada pun di tengah dunia ini. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Dengan kita harus melihat kata kerelaan kehendaknya, murni kedaulatan Allah, murni kasihnya, murni kerelaannya. Saudara, kadang kalau saya melihat kehidupan ya, saya pernah menonton satu film Indonesia tentang panti asuhan, dan pada saat mereka seperti mengadakan satu event dan mengundang orang-orang untuk datang melihat penampilan dari para anggota dari panti asuhan tersebut, anak-anak, mereka bernyanyi dan mereka berharap ada di antara parents yang hadir atau keluarga yang hadir yang akan mengajak mereka pulang. Saya membayangkan bagaimana perasaan anak-anak itu ya, untuk merasakan bisa mempunyai satu keluarga. Dan saudara, kemudian ada keluarga yang kemudian merasa bahwa dia ingin menjadikan salah satu dari anggota panti asuhan itu sebagai anggota keluarga dia. Tapi pasti tidak semua, saudara. Dan apakah kita akan menyalahkan orang ini untuk berkata maaf bahwa kenapa bapak dan ibu hanya memilih si A, tidak si B, C, D, E? Tentu tidak ada dalam pikiran kita, walaupun kita merasa kasihan ya dengan anak-anak ini, ya ada yang tidak diambil atau tidak dibawa pulang oleh keluarga yang baru. Tapi kita pun tidak menyalahkan dari orang tua atau keluarga ini kan, karena kita merasa itulah yang menjadi kerelaan mereka, itulah yang menjadi dorongan mereka untuk mereka menentukan anak yang A atau B yang akan menjadi anggota keluarga mereka. Walaupun ada rasa kasihan kepada yang tidak terpilih barangkali ya, tapi itu kita tidak tahu kenapa keluarga ini memilih A. Mungkin mereka merasa ya kami cocok dengan yang ini, kita tidak tahu, tapi itulah yang menjadi kerelaan mereka. Itu secara dunia ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan gak adil bapak ibu kok tidak memilih semuanya, karena itu sekali lagi berdasarkan kerelaan mereka. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain, itu secara dunia ini. Tapi kita tidak bisa menuntut ya kepada keluarga-keluarga ini dengan hukum dan lain sebagainya, karena dan mengatakan kamu tidak adil, kenapa kamu hanya memilih A tidak memilih B. Itulah yang terjadi, bahwa ketika kita bertemu dengan maksud kerelaan kehendaknya, walaupun itu tidak bisa dibandingkan sepenuhnya. Saudara, luar biasa ya kalau Tuhan tidak rela dengan kehendaknya, dengan ikhlas, dengan kasihnya untuk memilih kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi nasib kita. Makanya saya katakan ini menjadi satu berkat rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa berkat rohani itu? Di dalam ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, setelah Dia dengan rela memilih kita, menguduskan kita, membuat kita dalam ada satu kelompok di mana Dia dengan kerelaannya menguduskan kita, supaya Dia bisa menyatakan bahwa pribadi-pribadi tersebut mengalami anugerah penebusan, pengampunan dosa, menurut sekali lagi kekayaan kasih karunia-Nya. Dan semua

Ayat 8 katakan, dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Saudara, luar biasa ya berkat Tuhan itu. Sudah diberikan penebusan, diberikan pengampunan dosa, diberikan juga kelimpahan hikmat dan pengertian. Untuk membuat apa? Orang-orang yang mengalami itu mengerti rahasia, rahasia yang selama ini mungkin orang lain gak tahu. Tapi mata mereka, pikiran mereka bisa dibukakan untuk mengerti anugerah kasih karunia itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengampunan dosa, kalau kita berbicara tentang penebusan oleh darah Yesus, secara manusia kita pun tidak bisa memahami ya, kenapa ya hal itu Tuhan mau lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya setiap orang yang sudah mengalami Kristus, dia bisa mengerti hal itu di dalam hidupnya. Dan saudara, ketika engkau mengerti hal itu, jangan pernah berpikir karena otakmu lah, karena kepintaranmu, karena hikmatmu. Ketika engkau mampu memahami betapa kasih Tuhan itu yang mau memberikan nyawanya, darahnya untuk menebus engkau, untuk memberi engkau pengampunan, semua itu diberikan karena Tuhan berkenan membukakan rahasia itu. Dikatakan di sini rahasia, ia menyatakan rahasia itu sesuai dengan rencana kerelaannya. Dia memberikan hikmat dan pengertian sehingga setiap orang yang mengalami kasih karunia dalam Kristus itu bisa mengerti itu, mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Dan sesudah itu, apa yang dilakukan Tuhan? Di dalam ayat 10 dikatakan, segala sesuatu itu dipersiapkan sehingga orang akan dipersatukan lagi di dalam Kristus, ayat 10 katakan. Dan kemudian yang menjadi jaminan, hal yang menarik di dalam ayat 11, ayat 13, 14, yang mengingatkan ketika setelah

semua itu hanya bisa dinikmati selalu di dalam Kristus. Ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus. Ayat 10 juga katakan, segala sesuatu itu akan dinikmati di dalam Kristus. Dan kemudian di dalam ayat 12, 13, 14 bahkan ditekankan bahwa dimeteraikan apa yang kau miliki, anugerah itu dimeteraikan. Jadi itu betapa kuat, tidak bisa harusnya diambil oleh apapun, tidak bisa digoyang oleh situasi kondisi apapun, dan itu dimeteraikan di dalam Roh Kudus sampai kita memperoleh seluruh jaminan itu, seluruhnya menjadi bagian kita di dalam sorga. Jadi selama kita hidup di dunia, pemahaman kita, pengalaman kita, experience kita untuk menikmati hal itu dibukakan oleh Tuhan untuk membuat kita tahu kita mengalami itu di dalam Kristus dan dimeteraikan di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa engkau sudah memiliki berkat yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan kerelaan kehendaknya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Saudara, ketika kita memperhatikan ayat 2 pasal 2 ayat 8 secara khusus, dikatakan di sini satu bagian firman Tuhan mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh iman dan bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Kata dari kasih karunia, sebagaimana juga yang terdapat di dalam pasal-pasal yang ayat yang pertama ya, beberapa kali Paulus mengatakan hal itu, sudah memberi kasih karunia, sudah mengaruniakan. Dia menggunakan kata karis dalam bahasa asli, yang artinya ada dua hal yang kita bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah pemberian yang cuma-cuma, yang seperti saya katakan tadi, kita gak mengerti apa alasannya, apa yang menjadi dasar, kalau bahasa sekarang visible tadi ya, apa yang menjadi dasar untuk kita menerima itu. Kemudian itu hal yang pertama. Yang kedua adalah membuktikan tentang inisiatif dari Allah. Bukan hanya sekedar Allah itu baik ya, memang Allah itu sudah pada dasarnya pribadi yang baik, tapi ini adalah satu inisiatif dari Allah untuk memberikan kasihnya, kerelaannya, inisiatif yang rela untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang sama sekali tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, ketika kita kembali membaca apa yang diingat

membuat kita sangat bersyukur, saudara ya. Saya pribadi kalau selalu melihat anugerah Tuhan itu, saya melihat kemurahan Tuhan ini, saya melihat karis ini, saya melihat kebaikan dan inisiatif Tuhan ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Di tengah situasi apapun, yang terberat sekalipun, yang sudah kita hadapi, bahkan yang mungkin akan kita hadapi di dunia ini. Ayat 12 di dalam Efesus 1 berkata, kenapa berkat semuanya ini begitu melimpah diberikan? Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ada banyak kesaksian di dunia ini yang berkata, kenapa ya orang Kristen ini, orang yang percaya sama Tuhan ini selalu dipenuhi dengan sukacita? Kenapa? Alasannya karena sukacita ini, sukacita yang kita punya ini tidak bisa dirampas oleh kondisi dunia ini. Kita sering melihat ada yang sakit tapi tetap memuji Tuhan. Ada yang kita melihat mungkin dia ada dalam persoalan ekonomi yang berat, yang maaf makan aja udah sulit, tapi dia penuh dengan sukacita. Ada orang-orang yang mungkin secara dunia ini diperlakukan tidak adil. Dia tidak memiliki apa-apa ya. Bukan karena malas tentunya ya. Sudah berusaha tapi ada aja persoalan ya, kita punya dalam tanda petik beban atau salib yang harus kita pikul sesuai dengan bagian kita untuk menguji atau untuk membawa iman kita semakin naik, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang saya tahu tidak kehilangan sukacita karena kita punya pengharapan. Kita tahu bahwa sekalipun mujizat-mujizat yang diharapkan versi dunia ini tidak terjadi, mungkin engkau sakit, engkau tidak sembuh, engkau sedang bergumul dengan ekonomi hari ini tapi tidak selalu langsung uang jatuh dari langit, saudara. Engkau sedang bergumul dengan relasi dengan keluarga dan tidak serta-merta semua tiba-tiba seperti jalan tol mulus ya, saudara. Kadang ada waktu proses Tuhan untuk kita melihat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita mau, bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, karena Tuhan berdaulat lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Tetapi di balik semuanya itu, mungkin kita mengalami masa duka, kita mengalami masa berat dalam hati, sedih tentu tidak mungkin di dunia ini tidak ada orang yang menangis, saudara. Tapi kesedihan itu tidak menguasai hidup kita, itu arti sukacita yang sejati. Itu berarti ucapan syukur yang sejati. Saudara, tidak mungkin ketika kita misalnya ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Misalnya saya kehilangan mama beberapa tahun yang lalu ya. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan tidak mungkin saya ketawa-ketawa, enggak apa-apa, saya enggak sedih kok. Kan orang percaya penuh dengan sukacita. Ya, sukacita itu bukan artinya kita tidak boleh menangis. Pengkhotbah berkata, menangislah dengan orang yang menangis, saudara. Dunia ini penuh dengan tangisan oleh berbagai hal. Tapi persoalannya apakah tangisan atau kesedihan itu atau beban itu, pergumulan itu menguasai hidupmu lebih daripada sukacita yang ada, yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita bisa mungkin berduka dalam segala waktu, kita mungkin bisa khawatir dalam sesaat, kita mungkin bisa kebingungan dalam sesaat, tapi kemudian kita kembali, saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus, berkat rohani itu sudah Tuhan sediakan dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Itu sudah engkau miliki lebih dari apapun yang fana di dunia ini. Sehingga ketika segala sesuatu pun terus tidak baik-baik aja, tidak ada yang bisa menjamin situasi dunia ini, kita bisa tetap berusaha dengan keringat kita ya, bekerja, hidup, bertahan di tengah dunia ini. Ada banyak orang bilang saat ini yang harus mode yang dinyalakan atau on itu adalah survival mode. Ya, bertahan katanya. Yang penting kita bertahan aja dulu di tengah dunia ini, berat sekali. Mungkin belum bisa santai ya, hidup saat-saat ini belum bisa santai. Ya, mau kita bertahan, mau kita hidup tidak santai, mau kita hidup pun begitu kaki berat melangkah, pikiran berat, hati berat. Tapi ingat selalu, saudara, mujizat terbesar engkau sudah punya. Pengharapan kepada pribadi yang terbesar kita sudah punya. Dan itu menjadi jaminan dahulu, sekarang, sampai selamanya.

hilang lekang oleh waktu. Dan itu sudah menjamin kita miliki. Kita harus tetap berjuang tentu di tengah dunia ini. Tapi inilah yang menjadi ucapan syukur kita. Inilah yang menjadi motivasi kita. Sehingga pribadi-pribadi yang mengalami karis ini, yang mengerti tentang anugerah Tuhan ini, yang mengerti tentang kasih karunia ini, justru akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang bersaksi, pribadi-pribadi yang mengampuni, pribadi-pribadi yang murah hati, yang tidak akan hidup dalam kesombongan rohani, karena tahu apa itu arti anugerah. Saudara, saya mengajak kita selalu untuk hidup di dalam ucapan syukur, karena kita sudah punya berkat rohani. Saya mengajak kita selalu untuk hidup di dalam sukacita, mengalami sukacita itu. Saya mengajak kita selalu untuk menjadi pribadi-pribadi yang merespon kasih karunia itu secara nyata dalam hidup kita, dengan menunjukkan satu kesaksian hidup bahwasanya saya punya pribadi yang saya andalkan, dan saya punya karya dari pribadi tersebut yang menjadi jaminan dalam hidup saya, sehingga kita bisa mengalami sukacita melampaui segala keadaan. Dan disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan iman kita secara nyata di tengah dunia ini. Dan itulah juga yang menjadi jaminan, ya, ketika Tuhan percayakan bulan-bulan ke depan masih akan kita lalui, dan juga tahun-tahun ke depan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberikan, kalau yang terbaik seperti ini Dia sudah berikan, tentu juga Dia tahu hal-hal apa yang harus kita hadapi setiap hari. Tuhan tidak mungkin tinggalkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena firman-Mu selalu bisa menjadi jawaban dan penghiburan dalam hidup kami. Persoalan tetap ada, tapi berkat dan janji Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia itu melampaui apa yang bisa kami pikirkan, melampaui apa yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah dunia ini. Membuat kami semangat, membuat kami bersyukur, membuat kami menjalani hari ke depan dengan terus memandang kepada berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ini menjadi doa.

sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kami sudah menerima pokok-pokok doa dari saudara-saudara yang sudah mengirimkan berbagi kepada kita semua. Mari kita sama-sama akan mendoakan mereka. Kita satu di dalam doa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berserah dan juga mau bersama dengan para pendengar memandang kepada-Mu untuk segala pergumulan-pergumulan, baik kesehatan,

tumbuhan bagian kaki yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan jamah juga untuk keluarganya diberkati, anak Revalina yang studi, suami yang bekerja, Tuhan juga menyertai memberkati kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius di Holis, kiranya Tuhan menolong, bergumul dengan gejala katarak saat ini sedang diobati, kiranya pengobatannya diberkati untuk menjadi alat kesembuhan, dan juga kesehatannya di sepanjang tahun 2026 bisa diberkati oleh Tuhan kembali, dan bagian otot-otot yang juga mengalami gangguan kiranya Tuhan segarkan. Kami berdoa untuk Bapak Krisain, Geger Kalong yang terus bergumul pasca stroke, membutuhkan satu waktu yang cukup panjang, biarlah ada kesabaran daripada Pak Krisain dalam menjalani. Tuhan anugerahkan kesabaran, dan bahkan walaupun mungkin tidak secara instan, tapi kesembuhan, pemulihan dapat terus dapat dirasakan oleh Bapak Krisain. Kami doakan untuk anak yang mengalami satu kondisi khusus, yaitu anak Joachim Sain,

Bahkan kami doakan untuk pergumulan penjualan rumah, Tuhan buka jalan untuk kondisi ini. Kami mendoakan untuk Ibu Sri Lestari yang ada di Cimahi, bergumul dengan pemulihan pasca dan situasi osteoporosis. Kiranya Tuhan tolong, ini juga satu situasi yang tentu mengganggu aktivitas kondisinya sehari-hari. Kiranya Tuhan tolong dapat melewati itu, bahkan ada penanganan dari

berkumpul dengan pasangan hidup agar Tuhan buka jalan dan pertemukan dengan orang yang tepat. Kami berdoa untuk Kesia Angelina dalam pekerjaannya, Tuhan berkati, dan kiranya juga hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan menyertai dia dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan dan kehidupan masa mudanya, bahkan proses untuk bergumul dengan pasangan hidup, agar Tuhan siapkan yang terbaik juga. Kami berdoa untuk Alex yang bersyukur saat ini sudah bekerja di Australia, kiranya juga Tuhan menjaga, melindungi, memberkati.

istri, dan saat ini juga ke depannya, bagaimana Tuhan menolong agar supaya Pak Wewi dapat menjalani hidupnya, dan Tuhan juga memimpin rencana-rencana yang terbaik untuk dirinya dalam kehidupannya ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Lani, kiranya Tuhan juga menolong supaya Tuhan buka jalan dalam kehidupan Ibu Lani, selalu bergumul dengan Bapak Ardi juga bersama-sama dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan tolong buka jalan dan kuat selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan inilah menjadi doa

doakan juga untuk pendengar yang barangkali tidak memilih mengirim pokok doa kepada kami, tapi hari ini mereka juga ada dalam situasi yang berbeban berat, seperti janjimu Tuhan. Mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat. Mereka tahu mereka punya Tuhan. Mereka tahu kepada siapa mereka harus datang dan diberikan hikmat langkah-langkah apa yang harus diambil ketika mereka bergumul dengan sakit, dengan ekonomi, dengan relasi orang tua, anak, suami, dan istri. Ketika mereka memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk keputusan-keputusan hidup mereka. Ketika mereka sedang bergumul di dalam kelanjutan studi bagi anak-anak muda, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Biarlah sebelum mereka berusaha dengan cara mereka, mereka selalu membawa itu di bawah kaki Tuhan. Mungkin jawabannya bukan langsung keluar, tetapi pada saat itu mereka dapat melihat hikmat, ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil jika engkau melakukan mujizat-Mu berdasarkan

saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Ramsing di Panyilukan. Kami berdoa untuk saudari Elvin Lasari yang ada di Jalan Jurang. Kami bersyukur untuk Ibu Aprianti di Jalan Sunda. Kami bersyukur juga dengan Ibu Novi yang ada di Cibaduyut. Tuhan, saudara-saudara kami ini hari ini berulang tahun. Ini satu momentum untuk mereka mengingat lagi satu tahun pertambahan usia, untuk mengingat lagi bagaimana perjalanan hidup mereka yang sebelumnya, bagaimana Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga dengan iman harap yang sama memandang ke depan secara pribadi bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mengasihi mereka.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Hitam, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境， 真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta.
1: Cinta, cinta.
0: Sim, ngapain sih harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi Simpeling berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya jam 9 sampai jam 12 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Hari ini daftarnya perpanjangannya bisa datang ke beberapa tempat. Seperti tempat reguler yang selalu ada setiap Senin sampai Sabtu, itu selalu di situ, ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM keliling Polres 10 Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nung, Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya sama, Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1.

Satu siang. Hari ini ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali Dabudi. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada ya SIM kelilingnya. Pendaftaran Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini tanggal 5 Agustus ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Kamis ada di Taman Kota Balai Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Balai Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan juga Kamis. Sorry, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, di hari Jumat ada di X Giant Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Gimana kabarnya hari ini? Semua pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan seperti biasa kita akan memulai hari kita dengan mengetahui apa sih yang terjadi di sekitar kita dari berita-berita terkini. Nih yang lagi rame di Gias kemarin nih, kalau punya kacamata cerdas berkamera terus emangnya bisa bebas ngerekam? Pastinya kamu tahu dong kasus selebgram yang merekam Asyir pameran pakai kacamata pintar kemarin. Tahu ya, yang ngerekam diam-diam dijadiin konten, pas disuruh hapus malah minta uang ganti rugi itu kan. Oke, pertanyaannya tapi memangnya ngerekam kayak gitu melanggar aturan ya? Yuk kita lihat. Kalau ngomongin teknologinya, sebenarnya brand-brand produsen udah ngasih tata cara pakai serupa, yaitu gak boleh nutupin LED indikator perekaman, tidak boleh ngerekam di ruang private, dan harus dapat konsen orang yang direkam juga. Nah, tadi kan ada tulisan gak boleh ngerekam di ruang private. Akhirnya si kreator tuh pakai argumen bilang, tapi kan itu tempat umum. Ya ada benarnya sih, tapi kan meski di tempat umum bukan berarti bisa suka-suka sebebasnya aja. Di Indonesia tuh ada beberapa aturannya, meskipun memang secara gak secara spesifik nyebut soal kacamata cerdas ini. Tapi yang pasti di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 2022 Pasal 20 ayat 1 dan 2 huruf A, ngejelasin kalau memang butuh konsen buat mengolah gambar wajah atau video buat diolah atau disebar. Terus di pasal 4 ayat 2 huruf B dijelasin juga kalau gambar wajah atau video tuh masuk data yang dilindungi. Ada juga di Undang-Undang Hak Cipta pasal 12 dan 115 yang bilang kalau merekam dan mengumumkan potret orang lain demi konten atau komersial itu wajib ada izinnya. Dan kalau melanggar bisa dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi meskipun di ruang publik tetap gak bisa semena-mena ya. Teknologinya udah pada semakin smart, yang pakainya juga harus smart juga dong.

Oke, pendengar, kalau tadi masalah video yang ada dilakukan oleh salah satu selebgram digias dan disalahgunakan. Nah, sekarang soal bansos. Katanya daftar bansos kok harus selfie sih? Emang foto KTP aja nggak cukup? Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Nah, katanya selfie itu bukan cuma buat foto. Itu tuh dipakai untuk memastikan yang daftar memang orang yang sama dengan identitasnya. Teknologi pengenal wajah seperti ini bahkan bisa mencapai akurasi 99,97% pada pengujian tertentu. Nah, jadi setelah identitasnya cocok, sistem akan mencocokkan data dari 8 instansi pemerintah secara real time melalui digital public infrastructure. Lewat sistem ini, data dari berbagai instansi saling terhubung lewat fasilitas SPLP Komdigi tadi, sehingga penentuan penerima bansos jadi lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada apa aja? Yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, ATR atau BPN, BPS atau DTSEN, kemudian ada Korlantas atau Samsat, BKN, PLN. Nah, itu dia ada 8 instansi pemerintah. Tenang, kalau hasilnya dirasa masih belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat masih bisa mengajukan sanggahan lewat portal yang sama. Jadi datanya masih bisa ditinjau kembali sebelum penetapan berakhir. Tapi pertanyaannya, data kita aman gak nih? Perlinsos Digital menerapkan keamanan berlapis untuk melindungi data masyarakat. Jadi data yang dikirim dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh instansi yang sudah terverifikasi sesuai kewenangannya, dan sistemnya dipantau 24 jam untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, tidak ada satu titik akses yang jika dibobol bisa langsung membuka seluruh data masyarakat. Data biometrik juga mendapatkan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu dia, pendengar. Jadi jangan khawatir ya, memang tahapannya itu seperti itu.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanya ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: mood kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin keuangan di hari Rabu, karena memang main topik kita itu ya. Oke pendengar, sejak kehadiran Kris atau yang kita sebut juga dengan nama lain Qris, transaksi non-tunai makin kerasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tinggal buka handphone, scan, udah deh kita gak usah repot-repot bayar pakai uang cash atau gak usah repot nunggu kembalian. Praktis, cepet, modern, mudah banget gitu ya. Tapi banyak bikin orang-orang mulai mengeluh untuk satu hal yang sama. Kok pengeluarannya jadi lebih besar ya? Kok sulit dikontrol ya? Tanpa kita sadari, cashless tuh sering bikin kita jadi lebih impulsif dalam belanja. Pertanyaannya, bener gak nih gara-gara sistem pembayaran cashlessnya bikin boros? Atau kitanya aja sih yang sebenarnya boros? Sebenarnya jawabannya nggak selalu ya. Masalahnya tuh bukan pada QRIS-nya, bukan pada dompet digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Kita nggak pakai strategi yang tepat. Kalau misalnya strateginya tepat, transaksi non-tunai ini justru bisa bantu kita lebih hemat dan teratur. Nah, aku bakal bagiin 4 cara supaya tetap hemat di era QRIS. Sebenarnya ini pernah aku bahas sedikit sih. Salah satu alasan utama kenapa sih cashless tuh kerasa lebih boros, karena intinya gak ada uang fisik yang berpindah tangan. Ketika membayar dengan uang tunai, kita tuh bisa ngelihat lembaran uang yang berkurang gitu dari tangan kita gitu ya. Jadi tuh ada rasa kehilangan uang yang lebih kerasa gitu. Tapi sebaliknya, kalau transaksi digital hanya membutuhkan satu klik atau scan. Jadi otak kita enggak memproses pengeluaran itu sebagai sesuatu yang signifikan. Enggak memproses atau ngasih tahu kita kalau kita tuh kehilangan uang loh demi beli ini gitu. Jadi langkah pertama untuk tetap hemat adalah menyadari efek psikologis ini. Kita harus sadar setiap pembayaran cashless itu adalah uang sungguhan yang keluar dari dompet kita. Biasakan juga mengecek notifikasi pembayaran dan total saldo setelah transaksi. Jadi kita tetap punya kesadaran nih, setiap scan QRIS ada pengeluaran nyata dan kita tahu saldo kita sisa berapa. Tips yang kedua, kesalahan yang sering kejadian di era cashless adalah campur saldo buat semua kebutuhan dalam satu dompet digital atau rekening. Jadi kita tuh sulit bedain uang kebutuhan pokok sisa berapa, uang buat jajan-jajan sisa berapa, uang buat bensin sisa berapa. Solusinya, bikin pemisahan saldo. Misalnya, satu dompet digital atau satu akun rekening khusus buat kebutuhan harian, makan, transportasi, dan belanja rutin. Satu dompet digital lain buat hiburan atau jajan. Nah, dengan cara ini kita bisa membatasi diri kita secara alami di belanja impulsif. Meskipun pembayaran cashless masih kerasa mudah. Trik yang keempat, jangan terjebak promo tanpa perhitungan. Banyak banget promo cashback, diskon QRIS, itu tuh memang menggiurkan ya. Dan gak sedikit orang beli sesuatu.

besar kemungkinan pembelian itu nggak diperlukan. Dengan prinsip ini, kita tetap bisa menikmati promo tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan. Tips yang keempat, rutin evaluasi riwayat transaksi digital. Kita tahu salah satu kelebihan cashless yang sering diabaikan adalah adanya catatan transaksi otomatis. Semua pengeluaran tercatat rapi, bisa dilihat kapan aja, kita nggak usah nginget-nginget sendiri, nggak usah nyatet sendiri. Tapi sayangnya banyak orang yang jarang buka riwayat transaksi ini, padahal itu tuh kunci buat mengontrol pengeluaran. Jadi, luangkan waktu seminggu sekali buat mengecek history transaksi QRIS atau dompet digital kamu. Perhatikan pengeluaran kecil yang sering terjadi, kayak kopi, cemilan, atau ongkos tambahan. Nominalnya mungkin kelihatan sepele ya, tapi kalau dikumpulin bisa cukup besar dalam sebulan. Dan dari evaluasi ini, kita juga bisa nentuin nih pengeluaran mana yang perlu dikurangi, atau kita juga bisa mulai menyusun strategi keuangan yang lebih realistis.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Rabu, maka waktunya Viana buat ngomongin topik tentang keuangan. Bagi pendengar semua yang mungkin gak punya penghasilan yang tetap, jadi tiap bulan tuh bakal beda-beda gitu ya penghasilannya. Kita tahu ini memang akan menjadi tantangan tersendiri. Beda banget ya sama orang yang mungkin kerjanya kantoran atau punya gajinya tuh bulanan, jumlahnya tuh stabil gitu tiap bulan. Jadi pemasukannya tuh gak berubah-berubah, jadi kita bisa mengalokasikan dananya dengan lebih teratur gitu. Berbeda dengan yang penghasilannya gak tetap, sehingga bikin pengeluaran juga lebih sulit kita kontrol. Kalau misalnya per bulan udah jelas, misalnya satu bulan angkanya segini, kan kita juga tahu nih kurang lebih pengeluaran per bulannya berapa aja. Itu kan bisa kita alokasiin dari penghasilan dikurangi pengeluaran, oh masih ada sisa berapa gitu. Sedangkan kalau penghasilan yang gak tetap, misalnya bulan ini lumayan banyak nih, bulan depan tuh kurang banget nih, menurun dengan jauh gitu. Sedangkan pengeluaran tiap bulan kan kurang lebih sama. Nah, jadi akhirnya sulit mengontrolnya. Jadi, buat teman-teman semua yang penghasilan yang gak tetap, maka kalau gak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa bikin keuangan kerasa gak aman dan sulit memenuhi kebutuhan di waktu tertentu. Tapi tenang aja, punya penghasilan gak tetap bukan berarti kamu gak punya kondisi finansial yang stabil. Asalkan kamu bisa ngatur keuangan dengan lebih disiplin, pakai perencanaan yang tepat, maka itu bisa terkontrol meskipun pemasukannya naik turun tiap bulan. Nah, gimana nih cara ngatur keuangan agar tetap aman ketika penghasilan kita enggak tetap? Kalau misalnya penghasilannya tetap tiap bulan, kita tahu angka yang pasti. Nah, kalau yang nggak tetap, maka gunakan pemasukan terendah sebagai patokan kalian. Sedangkan yang terjadi itu adalah ketika kita punya penghasilan nggak tetap, kita malah menggunakan pemasukan terbesar sebagai standar pengeluaran. Akibatnya, ketika di bulan depan penghasilannya nurun, kondisi keuangan langsung kerasa berat. Gara-gara pos pengeluarannya kita udah atur sedemikian tinggi, setinggi penghasilan paling besar. Jadi pendengar, supaya lebih aman, gunakan rata-rata penghasilan terendah sebagai dasar dalam mengatur kebutuhan bulanan ya. Dengan cara ini, pengeluaran kita bakal tetap terkendali meskipun pemasukan lagi turun, karena kan kita pakai standar terendah dari pemasukan kita. Nah, untungnya kalau next month penghasilan kita lebih tinggi dari bulan sekarang, pengeluarannya kan tetap nih, jadi bakal ada alokasi dana lebih. Bisa kita masukin ke dana tabungan atau dana cadangan atau dana darurat, jangan langsung dihabisin. Cara mengatur keuangan yang kedua, ketika

kita punya gaji yang gak tetap, yaitu kita harus sama kayak yang biasa sih, pisahin uang kebutuhan sama uang cadangan. Jadi gak beda jauh sama yang gajinya tetap tiap bulan. Begitu kita dapat uang, kita langsung bagi ke dalam beberapa pos keuangan. Prioritaskan buat kebutuhan utama, makan, tempat tinggal kalau kalian ngekos atau kalian sewa rumah, transportasi, dan tagihan rutin bulanan, sebelum akhirnya uangnya dipakai buat hal yang lain. Dan jangan lupa, salah satu pos pengeluaran atau pos kebutuhan keuangan harus ada dana cadangan. Kan kita nggak tahu masa depan kayak gimana ya, walaupun kita udah ngelakuin poin yang pertama, kita pakai standar pemasukan yang paling rendah. Kalau amit-amit nih bulan depan semakin rendah gimana, kita punya dana cadangan tadi, jadi lebih aman dan nggak mudah panik atau stres ketika penghasilan kita menurun. Terus pada saat penghasilannya lagi gede nih, banyak orang tuh ngerasa, asik, aku bisa spare uang lebih banyak nih buat berbagai hal yang sebelumnya ketunda. Maybe beli tas branded, maybe ganti handphone, belanja berlebihan, atau aku mau apresiasi diri, mau makan di luar gitu ya. Hingga mengikuti gaya hidup yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan sih. Kalau pengeluaran ikut naik setiap kali pemasukan meningkat, maka kamu bakal kesulitan menyesuaikan diri kalau pendapatan kamu turun lagi. Jadinya kondisi jadi nggak stabil dan lebih mudah mengalami

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti hari ini di hari Rabu. Kita ngomongin soal keuangan. Nih mendengar, ada 5 hobi yang diam-diam bikin boncos nih. Kira-kira kita lanjutin hobinya atau stop aja in this economy? Oke. Jadi ya kita tahu di dunia seperti sekarang, di kondisi ekonomi kayak sekarang, milih hobi buat ngabisin waktu luang di akhir pekan tuh harus tetap kita perhatiin ya. Jangan sampai cuma karena FOMO kita lupa lihat harga dan akhirnya kita jadi tidak berhemat atau bahkan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Yang pertama, golf. Golf tuh katanya merupakan hobi yang menawarkan sensasi permainan santai di luar ruangan yang menyenangkan. Cuma kita tahu yang namanya biaya main golf itu ya cukup menguras kantong ya. Mungkin kalau yang belum punya stick golf bisa sewa juga sih, sama kayak padel ya bisa sewa juga. Nah terus sedikit tuh kita juga perlu mengeluarkan biaya green fee, keanggotaan klub, pelatih, dan perlengkapan lainnya. Sepatu, sarung tangan khusus, gak bisa tuh pakai sarung tangan motor, beda ya. Jadi gak heran pengeluaran buat hobi main golf ini tuh bisa aja terus bertambah seiring dengan meningkatnya frekuensi bermain dan keinginan untuk meningkatkan performa. Nah tapi intinya adalah ya kalau misalnya kalian suka atau hobinya tuh main golf, ya kalian harus pertimbangin juga apakah itu sesuai dengan pemasukan kalian atau enggak. Biasanya kan kalau misalnya memang hobi golf ini kalian kembangkan untuk membangun relasi bisnis misalnya, atau mencari networking profesional, atau benar-benar butuh olahraga yang menenangkan, ya gak masalah. Tapi kalau misalnya cuma ikut-ikutan sekedar ikut-ikutan tren FOMO aja, ya mungkin coba dipertimbangkan ulang ya sebelum merogoh kocek lebih dalam. Terus yang kedua, fotografi. Wah, pemandangan-pemandangan indah, momen-momen penting itu tuh pengen banget difoto ya. Meskipun dulunya kegiatan ini dianggap hobi yang relatif terjangkau, tapi sekarang fotografi udah berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital. Ya sebenarnya kalau kita lihat kamera ponsel, bagi orang awam, orang amatir ya udah cukup oke ya, karena biasa menawarkan berbagai fitur canggih dan kenyamanan. Tapi kalau misalnya kita hobinya fotografi dan pengen punya peralatan profesional, itu harganya cukup besar. Biaya lensa, aksesoris, perangkat lunak editing, itu tuh menjadikan hobi ini cepat menguras dompet. Terus sedikit tuh, berkemah di alam. Hah, kok bisa sih bikin boncos? Mungkin kalau kita ngomongin soal berkemah, kita bisa ngelihat gunung, kita bisa berkemah di bukit, itu tuh bakal menawarkan pelarian yang menyegarkan dari rutinitas yang padat. Hobi ini bisa kasih kita sensasi mendaki yang cukup menantang, melintasi berbagai vegetasi, hingga akhirnya tiba di puncak untuk menyambut sunrise atau sunset dengan pemandangan yang memanjakan mata. Nah cuman biasanya buat bisa berkemah dengan nyaman dan aman butuh pengeluaran yang cukup besar. Tenda, sleeping bag, kompor portable, kursi lipat, lampu, hingga perlengkapan masak outdoor. Semuanya tuh butuh investasi yang gak sedikit. Belum lagi pengeluaran buat biaya transportasi menuju lokasi perkemahan dan perawatan perlengkapan supaya tetap awet. Apalagi kalau misalnya di Bandung tuh lokasi perkemahan cukup deket ya. Tapi kalau misalnya dari orang-orang luar kota yang memang gak ada lokasi perkemahan, harus ke Bandung misalnya buat berkemah, ya pasti kan biaya transportasinya akan berbeda. Tapi memang hobi ini bakal terasa worth it kalau misalnya kita mencari ketenangan batin, pengen menyatu dengan alam, dan rutin menggunakan peralatan tersebut berkali-kali. Cuman kalau misalnya kamu cuma campingnya sekali-kali doang, ya mendingan sewa aja sleeping bagnya, sewa aja tendanya, sewa aja kursi lipatnya, kompor portablenya. Biasa kalau di perkemahan yang udah terorganisir dengan baik pasti ada kok tempat sewanya, daripada kita beli mahal-mahal dan kepakainya cuma sekali kan sayang ya. Terus main games. Saat masih bermain games di ponsel, semuanya terasa sangat terjangkau dan cukup ya. Tapi kepuasan bermain ternyata seringkali gak bisa didapatkan cuma lewat handphone aja. Karena pada akhirnya banyak para pemain game yang rela mengeluarkan uang ekstra buat upgrade kartu grafis, monitor, keyboard mekanis,

headset, atau beli game baru, terus downloadable content, battle pass, atau layanan berlangganan lainnya. Nah, kalau misalnya ini kita nggak kelola dengan baik, maka pengeluaran dari hobi ini bisa jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Kalau misalnya game memang benar-benar jadi sarana efektif buat melepas penat setelah seharian beraktivitas, kita juga bisa menjaga silaturahmi dengan cara main bareng sama teman atau buka peluang penghasilan dari live streaming, maka gaming bakal kerasa sepadan dengan apa yang harus kita keluarin. Tapi intinya jangan sampai kita lepas kendali karena kecanduan gacha atau FOMO beli game baru ujung-ujungnya cuma numpuk tanpa pernah dimainkan. Dan yang terakhir, berkebun. Hah, berkebun bisa bikin boncos? Kok bisa sih? Padahal berkebun kan hobi yang bisa dibilang menguntungkan, mudah dan juga murah ya. Mudah bagi orang-orang yang memang bisa menumbuhkan tanaman ya. Tapi kalau tangannya nggak bisa menumbuhkan tanaman ya kesal juga lama-lama. Tapi pada kenyataannya, kalau kita udah benar-benar mendalami hobi ini nih, dompet tuh bisa diam-diam menjerit loh katanya. Pengeluarannya tuh ternyata gak cuma berhenti pada pembelian bibit dan tanah aja, tapi biasanya mulai tergiur nih beli pot-pot estetik, rak tanaman minimalis, pupuk khusus, vitamin tanaman, tanamannya dikasih vitamin, badannya kagak, obat anti hama, hingga peralatan berkebun yang lebih lengkap dari yang kamu punya sekarang. Belum lagi kalau misalnya kita mulai terkena racun FOMO buat koleksi tanaman hias langka, tanaman hias kekinian, dan di mana kalau yang langka dan kekinian yang harganya tuh menyentuh jutaan rupiah buat satu potnya ya. Tapi sebenarnya berkebun juga tetap worth it loh kalau misalnya merawat tanaman terbukti ampuh jadi terapi healing kamu meredakan stres. Merawat tanaman membuat udara di rumah jadi lebih segar, atau merawat tanaman bikin kamu menghemat uang belanja kalau kamu nanam sayuran sendiri misalnya. Tapi kalau kamu membeli tanaman berharga fantastis cuma demi konten sesaat, lalu membiarkan tanaman itu layu, gak ada waktu buat ngerawatnya, kayaknya kamu perlu ngerem keinginan belanja tanaman itu ya. Sebenarnya intinya dari 5 contoh ini, gak cuma 5 item ini doang sih yang bisa bikin kita boncos. Tapi intinya kalau kita lihat sebuah hobi, biasanya kan kalau manusia udah hobi satu hal, itu tuh pengen mendalaminya dengan sangat baik kan. Jadi akhirnya pengen beli yang terbaik. Tapi akhirnya hobinya tuh ternyata gak cuma hobi yang bakal dijalani terus-terusan, hobinya tuh cuma 1-2 bulan aja. Jadi semua hal yang dibeli yang mahal-mahal itu tuh akhirnya tidak berguna. Nah, jangan sampai seperti itu in this economy.

Pendengar, sekarang waktunya Vienna buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok ya, dan dengan topik yang berbeda tentu saja. Sampai jumpa dan sehat selalu semuanya. God bless.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 至基督与守卫，真喜乐永相随。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat siang pendengar semuanya, para pendengar Radio Suara Indah. Bagaimana kabarnya siang hari ini di tanggal 5 Agustus 2026 ya? Ada Grace hari ini, bukan Steve. Steve hari ini lagi berhalangan lagi, jadi program ini di take over dulu sama Grace ya. Ya, ada Grace yang akan nemenin pendengar semuanya sampai jam 3 sore nanti dalam program SLI, Saluran Lagu Indonesia. Yuk, buat para pendengar yang mau request lagu-lagu Indonesia, silakan bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui telepon WhatsApp ya. Atau kalau misalnya mau telepon ke telepon biasa, itu juga bisa di 6033540. Sekali lagi, 6033540. Yuk, saatnya untuk request lagu-lagu Indonesia. Ya, apa kabarnya nih pendengar hari ini? Di luar panas banget nih aku lihat ya, kayak terang benderang sekali. Ya, mudah-mudahan mendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya.

0: Ya, jadi sekali lagi hari ini di program SLI yang biasanya dibawakan oleh Steve, tapi hari ini karena Steve-nya berhalangan, jadi di take over dulu sama Grace ya. Jadi buat para pendengar semua yang mau request lagu-lagu Indonesia, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 ya. Nomor WhatsApp ini juga bisa selain chatting bisa juga ditelepon ya. Atau bisa juga melalui telepon biasa ke nomor 6033540. Sekali lagi 6033540. Oke, langsung aja kalau gitu, ini ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya,
1: dengan siapa ini?
0: Ini Grace, Pak. Salam kenal.
1: Siapa?
0: Grace.
1: Grace. Namanya apa?
0: Namanya Grace, Pak.
1: Oh, Grace ya.
0: Iya, dengan Bapak Suyono ya ini ya.
1: Kenalan ya. Nama saya Pak Suyono.
0: Oke, Pak Suyono salam kenal. Ya. Pak Suyono apa kabarnya hari ini?
1: Ya, minta lagu Kus Plus ya saya.
0: Kus Plus judulnya?
1: Iya. Dengan judulnya itu Desember ya.
0: Desember. Oke, aku coba cariin dulu ya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih, Pak?
1: Ya, banyak juga kirimnya, nggak apa-apa ya.
0: Boleh?
1: Ya, pertama untuk ketua ya, supaya cepat masuk, Pak Victor.
0: Oke.
1: Bapak

0: Tayong Wen, Ibu Iing, Ibu Ibu Ami, Bubu Cianjur, Santa Pasco, Anto Siawan, Ibu Ami, Ibu Fung Icie, Ibu Chen Puing, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Kuominiang, Oma Guat, Maria Mei, Landing, Asuti, Peti, Mary Kebun Kopi, Lani Ketapang, Ibu Nurul, Ibu Cingting, dan untuk semua anggota Surah Indah ya.
1: Oke.
0: Selamat bertugas, sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Terima kasih Bapak, sehat selalu juga.

0: Oke, kita kapan telepon berikutnya ya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang
1: halo.
0: Ibu.
1: Ini dengan siapa?
0: Dengan Grace, Ibu. Salam
1: Oh,
0: kenal.
1: Dengan Ibu Grace ya?
0: Iya, ini dengan Ibu siapa?
1: Saya Pak Halim.
0: Oh, Bapak. Aduh, mohon maaf ya, dengan Pak Halim ya?
1: Bukan Pak Halim aja. Saya mau minta lagu.
0: Oh iya, boleh Pak.
1: Bangku tua.
0: Lagu tua?
1: Iya, bangku tua. Ada ya?
0: Lagu tua. Yang nyanyinya siapa ya, Pak?
1: Kenapa?
0: Yang penyanyinya siapa?
1: Waduh, gak jelas. Tapi jelas ada kalau itu.
0: Oh, sudah biasa di request ya?
1: Iya. Bangku tua.
0: Oh, bangku tua.
1: Ya.
0: Bangku tua. Oke, coba Grace cari dulu ya, Pak.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya mau dikirimin buat siapa lagunya?
1: Ya. Terutama untuk Grace ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Kemudian untuk Jaja dan Ibu Yana.
0: Oke.
1: Kemudian untuk Ibu Lisu.

0: Trên phố yên của mình ấy,
1: yeah.
0: Thì vàng cuồng quá, mình
1: yeah.
0: cuồng cuồng. Rồi sôi đục. Sôi đục. Bapak Ibu Partite.
1: Iya.
0: Kemudian untuk Ibu Lani Ketapang. Kemudian untuk Ibu Veronica Debilas Sela. Untuk Asaf Stela.
1: Iya.
0: Mimi Tijun Sela. Untuk Pak Victor, untuk Pak Alex dan Pak Ahmad,

0: Asyono,
1: iya,
0: untuk Neneng Cijo Ayun,
1: iya,
0: untuk kemudian untuk Palek,
1: iya,
0: ya pun Pafat, untuk semua semuanya saja,
1: iya, oke,
0: okay. Dari A sampai Z,
1: iya.
0: Banyak-banyak terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga. Tuhan, selamat siang, memberkati. Tuhan memberkati juga, ya. Oke, kita penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan ibu siapa?
2: Dengan Oma Guat.
1: Oma Guat, Oma apa kabarnya hari ini?
2: Kabar baik.
1: Sudah makan siang belum, Oma?
2: Salam kenal ya.
1: Salam kenal juga.
2: Iya.
1: Oma hari ini mau request lagu apa?
2: Itu aja. Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu. Wah, benci atau rindu nih, Oma? Benci tapi ngangenin ya, Oma ya?
2: Iya, ada kan?
1: Ada.
2: Iya, saya tahu itu ada.
1: Lagunya mau dikirim buat siapa nih, Oma?
2: Kirim ya.
1: Iya.
2: Tadi pertama Pak Siono ya.
1: Betul.
2: Ya, waktu Pak Siono ya. Dan menurut Pak Ben Cakra, Pak Victor, Pak Lokan, yang Cirebon, Pak Bumbun, Pak Senjaya, Pak Esensia, Rindaman, Pak Jiwa, Karim Seswa, Ibu Mary Kwan Kopi, Ibu Gloria, Ibu Anjur, Ibu Kukri, Waswati, Maria May. Kita semua-semua aja lah,
1: okay.
2: Dengar
1: suara. Iya.
2: Makasih ya.
1: Oke, okay, terima kasih, Oma. Selamat siang.

0: Oke, kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang. Iya betul, selamat siang dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Ami.
0: Ibu Ami, salam kenal ibu. Gimana kabarnya hari ini ibu? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Sudah makan siang belum ibu? Di jam 12 lebih nih. Oh, udah makan. Oke, okay, ibu mau request lagu apa hari ini?
1: Ayah,
0: oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa, Bu? Iya, terima kasih. Iya.
1: Buat Suryono, makasih.
0: Iya.
1: Buat Profesor, Wawiansan, Kofi, Andrea, Sandra Pata, Sayaku, Bacinci, Pencetri, Gloria, semua aja ya.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Selamat siang. Oke, okay, sudah ada 4 lagu yang di request. Mungkin satu penelpon lagi ya yang akan Grace terima. Kita coba dulu. Halo, selamat siang.
2: Siang Grace, salam kenal.
0: Salam kenal Ibu dengan Ibu Linda ya.
2: Iya, kok tahu sih?
0: Tahu dong. Ibu Linda apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Panas banget ya Bu ya hari ini ya.
2: Ibu ada di Jakarta.
0: Oh, Ibu lagi di Jakarta. Di Jakarta gimana Bu? Panas atau hujan atau seperti apa?
2: Sama.
0: Oh, sama. Oh, Ibu jauh sekali
2: ini
0: di Jakarta.
2: Streamingnya.
0: Iya.
2: Saya terima kasih sama Steve.
0: Oh.
2: Dikirimin streaming.
0: Jadi wow, untung ya ada streaming ya. Jadi bisa dengerin.
2: Iya, Grace.
0: Iya.
2: Gimana, sehat kamu?
0: Sehat, puji Tuhan, Ibu. Bu mau request lagu apa hari ini?

0: yang orang Jawa Timur.
1: Wah, kisah indah ya.
0: Iya, kisah indah.
1: Kisah indah.
0: Merangkai kisah indah.
1: Oh, aku cari nggak ada bu lagunya. Sebelumnya ya. Udah pernah di request belum?
0: Udah, ada mesti.
1: Oh, nggak ada ya. Merangkai
0: pernah
1: kisah indah.
0: Tiga minggu atau 4 minggu yang lalu.
1: Coba ya.
0: Nggak apa-apa. Ganti itu aja.
1: Boleh. Mau diganti apa?
0: Ganti aja kalau susah. Pakai apa ya? lagu apa ya? Itu deh.
1: Apa bu?
0: Aku bukan pintu dari pagar.
1: Aku bukan pintu. Wow.
0: Dari pagar.
1: Iya, oke, ini ada bu. Ada.
0: Ada ya.
1: Oke. Kirim-kirim ya bu.

0: Iya.
1: Buat Len, Ibu Leni. Mana tuh lupa deh Ibu. Ibu Leni aja.
0: Iya. Oke.
1: Terus satu lagi untuk Ibu Lani Kota Baru.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Nanti kita kapan ketemu ya, Grace?
0: Iya, Bu, kalau mampir-mampir ke Bandung ya.
1: Ketemu. Iya.
0: Nanti kalau main-main ke Bandung, info-info ya, Bu, mampir ke Radio Suara Indah ya, biar kenalan.
1: Boleh.
0: Oke, okay, sehat-sehat Ibu di sana ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay, terima kasih.

Oke, 5 lagu dulu ya yang akan Grace putarkan. Yang pertama ada lagu dari Kos Plus, judulnya Desember. Kemudian dari Maya Angela, Bangku Tua Jadi Saksi. Lalu ada dari Ade Manahutu, Benci Tapi Rindu. Kemudian ada lagu Ayah juga dari Rinto Harahap. Dan terakhir, Aku Bukan Pintu. Nanti Grace masih akan tetap membuka requestan untuk lagu Indonesia. Jadi buat para pendengar yang mau request lagu Indonesia, bisa melalui chat atau telepon ya ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921, atau bisa juga melalui telepon biasa di 60-33-540. Sekali lagi 60-33-540. Kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

IMSI dalam program SLI, saluran lagu Indonesia di Radio Suara Indah ya, bersama dengan Grace. Sebelum aku membuka requestan lagi, Grace mau ngenalin satu buah lagu dari Sydney Mohede dan Raguel Lewy yang berjudul Waktu Yang Sama ya, yang tadi udah diputerin sedikit cuplikannya. Jadi di akhir tahun 2025 tahun lalu ya, ada dua musisi ternama yang mungkin kita lebih mengenal mereka karena lagu-lagu rohani Kristiani yang mereka rilis gitu. Ada Sydney Mohede dan Raguel Lewy. Sydney Mohede kita mengenal dengan lagu-lagunya bersama dengan JPCC Worship dan juga GMB ya di masanya gitu. Nah, mereka merilis sebuah lagu ya yang syarat makna hidup untuk mendukung Project 24. Ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan yang digagas oleh Patrick Winata. Lagu ini dikasih pesan, lagu ini ngasih kita pesan gitu, bahwa setiap manusia itu secara adil diberikan sama Tuhan waktu 24 jam yang sama setiap harinya. Dan makna dari waktu tersebut ditentukan oleh bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Kadang seringkali ya, kalau misalnya kita pas lagi sibuk-sibuknya gitu, kok 24 jam kayak cepet banget berlalu ya, kayak kok tahu-tahu udah jam segini lagi, dari tadi ngapain aja gitu. Tapi mungkin ketika kita lagi agak kosong, kita ngerasa kok waktu lama banget nih ya, kayak dari tadi kok masih jam segini aja sih gitu. Padahal sebenarnya kita dikasih secara adil sama Tuhan waktu 24 jam. Nah, inspirasi besar dari lagu ini tuh sebenarnya datang dari keberanian anak-anak pejuang kanker yang memang menjadi fokus utama dari Project 24. Lagu ini hadir sejalan dengan semangat Project 24 waktu itu, di mana Patrick Winata melakukan pet walk boxing nonstop selama 24 jam di tanggal 31 Oktober. Aksi ini dilakukan bukan hanya menjadi pencapaian olahraga aja, tapi juga jadi simbol pengorbanan waktu, tenaga, dan dedikasi demi tujuan kemanusiaan. Project 24 ditayangkan secara live stream sekaligus jadi wadah crowdfunding untuk mendukung anak-anak penderita kanker. Nah, kalau misalnya pendengar cari liriknya, atau nanti aku pengen bahas juga sedikit liriknya, aku bacain aja ya. Liriknya tuh bagus banget. Jadi di verse yang pertama dituliskan, dia mewarnai luar garis, rumput ungu dan langit yang jingga. Bertanya mengapa semua bunga harus merah kalau ada warna yang lain. Di verse yang kedua ini, verse yang lumayan menyentuh untuk Grace secara pribadi ya. Jadi dibilangin dia memeluk boneka coklatnya, bisikan doa untuk teman sekamar yang menangis karena rindu rumahnya. Dia membagi permennya dengan senyuman. Ini tuh kalau misalnya aku bayangin ya, kayak ada dua anak kecil yang sama-sama dirawat inap gitu. Terus yang satu temennya lagi nangis karena pengen pulang, kangen rumah. Sementara teman yang satunya lagi menghibur dengan kasih permen yang dia punya gitu. Karena dua-duanya sama-sama ada di rumah sakit. Kalau aku bayangin ya gitu. Terus di pre-chorusnya kalimatnya adalah, setiap kulihat dunia hatiku merasa. Di bagian chorusnya, semua punya waktu yang sama, detik menit yang tidak berbeda. Langit kita dan air mata hidup berjalan dalam indah semesta. Waktu berjalan untuk semua, namun kan kupakai berbeda. Karena semua yang bermakna, pilihan takkan kupakai sia-sia. Kemudian di verse yang terakhir, verse yang ketiga dituliskan, jika nanti aku jadi malaikat, kan ku jaga kalian dari sana. Tapi sekarang aku masih di sini. Mari kita buat kenangan yang indah. Lagunya bagus banget pendengar, dibawakan dengan sangat baik sekali, sangat memikat hati gitu. Padahal sebenarnya lagunya simple, dan aku ngebayangin ketika lagi dengerin lagu ini, aku ngebayangin ada anak-anak kecil yang sakit gitu kan, karena memang ini kan lagu yang dibuat untuk anak-anak yang menderita kanker. Terus kalau misalnya pendengar cari gambar atau cover dari lagu ini ya, cover gambarnya gitu, itu menarik banget juga karena cover gambar ini adalah gambar buatan anak kecil kelihatannya ya, gambar anak-anak aja gitu yang digambar pakai krayon, digambar secara jujur dan polos gitu kerasanya. Jadi gambarnya tuh ada dua gunung berwarna biru yang di tengah-tengahnya ada matahari, yang mungkin ini gambar udah cukup sering kita lihat dan mungkin udah cukup sering juga digambar sama anak-anak atau kita ketika kecil juga menggambar. Terus di bagian tengahnya itu kan biasanya kalau gambar dua gunung itu ada jalan, di sebelah kiri sawah, sebelah kanan rumah gitu. Nah, sementara ini di tengah-tengahnya itu ada kelihatannya boneka dinosaurus ya, ada dinosaurus, terus ada gambar bunga juga gitu. Jadi ini kayak beneran satu gambar yang dibuat sama anak kecil secara jujur dan polos gitu.

Iya, semoga lagu ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, untuk bisa memakai waktu kita dengan sebaik mungkin, untuk tidak disia-siakan ya. Oke, nanti di next SLE, di SLE berikutnya, jangan lupa di request ke Steve ya, lagu dari Sydney Mohede dan Raguel Lewi yang berjudul Waktu

Oke, sekarang Grace mau bacakan beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Yang pertama ada dari nomor 1041. Ahau, mau request lagunya Dian Piscesa. Dipilihnya Aku Masih Cintaimu, tapi tadi pas aku cari gak ada. Jadi nanti aku pilihkan lagunya pokoknya dari Dian Piscesa ya. Salam-salamnya untuk Steve, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Terus kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Ko Ahin, Chandra Pasko. Terima kasih katanya. Terima kasih juga.

Berikutnya ada dari nomor 940 ya, mau request lagu dari Yulia Yasmin. Salam-salamnya untuk ketua WKL Wakil Ketua Wakil Bendahara Sekretaris, kemudian Pak Yako, Pak Andri Lau, Ngkong Epi, Pak Rahmat Parken, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary, Bu Linda, Bu Iing, Mam Nurul, Bu Betty, Bu Ine, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Namun kan ku pakai berbeda. Mau request lagu Duri dan Cinta dari The Krabs. Salam-salamnya untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Asana Anyer, Leni Wahyuni di Holis, Ibu Iing untuk Sanjaya, Bu Bun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andre Lau, Beni Pardede, Betty, Kukong Epic, Cecep, dan Steve, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, katanya. Hal jasmani, terlebih lagi hal rohani. Nanti Grace sampaikan salamnya ya. Terima kasih.

Mau minta lagu apa aja bantu pilihin ya. Oke, nanti Grace bantu pilihkan ya. Kirim-kirimnya untuk Alex Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yao Yensun, Ahin di Cibadak, Suyono, Chen Sen Chiang, Hu In Che, kemudian Maya, Steve selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya, God bless you all, thank you. Terima kasih, terus kirim-kirim lagi tambahan untuk Ko Ahau katanya. Terima kasih.

Oke, untuk Ibu Yunita Grace, pilihkan lagunya dari Vidi Aldiano ya. Lagunya judulnya Senyumin Dulu Aja. Ini juga bagus banget lagunya. Diperhatiin liriknya nanti di next di kesempatan berikutnya dari SLI boleh di request ya. Lagu dari almarhum Vidi Aldiano. Oke, satu lagi dari nomor 1007. Request lagu Sang Dewi dari Liodra. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Citra Derna, Kenzie Lovely, Angela Wijaya, dan Kaira Shirley. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.

Oke, okay, 5 lagu yang sudah di request ya. Ada dari Yulia Yasmin, Masa Kecilku, aku pilihin. Terus Dian Piscesa, Cemara-Cemara Cinta. The Krebs, Duri dan Cinta. Kemudian Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Dan terakhir ada dari Liodra bersama dengan Andi Rianto yang berjudul Sang Dewi. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Nanti Grace akan kembali lagi ya.

Sore ini 92,1 FM Education and Profession masih bersama dengan Grace dalam program SLE sampai jam 3 sore nanti ya. Ya, bagi pendengar yang mau telepon untuk request lagu-lagu Indonesia, pendengar bisa telepon melalui telepon WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 6033540. Sekali lagi 6033540.

0: Oke, langsung aja kalau gitu kita angkat telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dengan Grace ya.
0: Iya betul, dengan Ibu Feli ya.
1: Oh ya.
0: Apa kabarnya kenal, ya? Ibu? Salam kenal.
1: Baik saja.
0: Ibu hari ini
1: sehat ya?
0: Sehat puji Tuhan. Terima puji kasih. Tuhan,
1: ya.
0: Ibu mau request lagu apa?
1: Kemana?
0: Steve-nya lagi ada urusan, Bu.
1: Oh, saya mau ngucapin selamat ulang tahun.
0: Iya, nanti Grace salamin ya sama Steve-nya.
1: Ya,
0: iya, betul ya. Kemarin tanggal 4. Enggak apa-apa, Bu. Ibu Feli mau request lagu apa?
1: Mau minta lagu ini Cinta dan Permata dari Ambers.
0: Cinta dan Permata. Oke, nanti Grace putarkan. Kirim-kirimnya buat siapa,
1: ya,
0: Bu?
1: Kirimnya untuk Grace ya, sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu, ya. Tuhan berkati. Saya mau kirim-kirim banyak nih ya.
0: Iya, boleh.
1: Untuk ini, untuk Pak Bunbun, Pak Ahim Cibadak, Pak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Engkong Epit, Pak Alek, Pak Bini Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Lita, Ibu Gloria, Bu Weni, Ibu Deborah, Ibu apa ya, nanti sebentar ya, Ibu Iing. Dan
0: ya,
1: untuk Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi. Dan untuk Ibu siapa, Bu? Ibu Ine. Untuk Ibu Mariame, Ibu Yosep,
0: ya.
1: Ibu Veronica, Ibu Mimi, Bu Astuti, dan untuk Mama Nurul, dan untuk Ibu Selfie.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga,
1: siang.
0: Ibu. Selamat siang.

Iya, yuk bagi pendengar yang mau request melalui telepon, di segmen ini Grace buka ya. Jadi silakan bisa menelpon ke nomor 0812-921-11921. Ini untuk nomor telepon WhatsApp ya. Sekali lagi 0812-921-11921.

Oke, sambil menunggu Grace akan bacakan aja beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada dari nomor 995 mau request lagu Maudie Ayunda yang judulnya tuh Perahu Kertas. Salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun pendengar berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.

Berikutnya ada dari nomor 1100. Selamat siang Grace, selamat siang juga. Mau request lagu dari Budi Doremi, judulnya Melukis Senja. Salam-salamnya buat Ibu Mary, Ibu Wawa, untuk Grace dan untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih.

0: Oke, berikutnya ada dari nomor 1115 ya. Happy birthday untuk Ko Steve. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Terus mau request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri dan juga Dewi Yul ya. Ini salam-salamnya untuk Anto Setiawan. Terima kasih. Oke, ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komahat ya, Marti gue. Siang ini Steve-nya berhalangan hadir ya.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa?
1: Dengan Raihan.
0: Oh iya, Raihan.
1: Asiatic.
0: Oh iya.
1: On Air Medical, iya, sama iya. Yang juga di SLI. Ini nomornya apa, 1034
0: SLI. Oke, mau request lagu apa, Raihan?
1: Saya mau nyapa itu yang sedang makan siang, yang
0: sedang
1: istirahat, yang sedang kerja kembali lagi. Oh iya, saya mau request lagu tadi udah sudah. Yang lain aja. Oke, Grace, apa nih? Saya mau request lagu dari ini aja lah. Paling ini aja request lagu yang ada yang ini aja.
0: Lagu dari siapa, Kak?
1: Sekarang mau lagi ulang tahun nih, mau.
0: Lagunya dari siapa?
1: Ini aja lagi maunya apa? Ini aja Jambrut, selamat ulang tahun.
0: Oke, okay, kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Untuk semua pendengar Radio Suara Indah.
0: Oke.
1: Okay. 2.1 FM.
0: Iya.
1: Pak Grace,
0: iya.
1: Junsi,
0: Pang,
1: iya. Steve yang sedang berhalangan, Pak Beni Cakra, Pak Beni Padede, Pak Oahin di Cibadak. Bu Veronica, Pak Yakub, dan saya lupa ya, dan masih banyak lagi.
0: Iya, nggak ya. Apa-apa untuk semuanya ya.
1: Kalau request juga bisa via Instagram, masih bisa ya. Walaupun saya cuma mau via request via Instagram, tapi ya
0: okay.
1: Udahlah, saya telepon lah.
0: Iya, makasih. Terima kasih. Selamat siang.

Oke, kalau gitu 5 buah lagu yang akan Grace putarkan ya. Ada dari Panbers yang berjudul Cinta dan Permata, kemudian Maudy Ayunda, Perahu Kertas, lalu ada dari Budi Doremi, Melukis Senja, Bururi Marantika, featuring Dewi Yung, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan terakhir lagu Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Nanti Grace akan kembali lagi tentunya masih dalam program SLI sampai jam 3 sore nanti.

Iya, mendengar akhirnya ya, setelah 4 tahun menanti, Tulus kembali dengan lagu baru yang berjudul Teh Hijau. Awalnya aku pikir, apa nih Tulus lagi termaca-maca juga kah? Iya, lagu ini diciptakan oleh Tulus bersama dengan Yosef Sitompul sebagai produser. Sebenarnya kalau kita perhatikan liriknya, ini lumayan unik loh. Unik tapi nampar gitu loh liriknya tuh. Iya, teh hijau ini punya arti yang sangat dalam, terutama buat orang-orang yang lagi ngerasa burnout ya. Makanya kenapa lagu ini tuh belakangan juga viral di TikTok ataupun di Instagram, dipakai untuk menggambarkan perasaan yang lagi capek gitu. Ya, jadi lagu ini secara lirik menggambarkan perjalanan seseorang yang lagi kehilangan semangat, merasa hampa, dan berusaha memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dalam salah satu siaran persnya, Tulus tuh bilang kalau lagu ini tentang rasa hampa yang tidak didesak hilang, tapi diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Menarik ya. Ya, lagu ini dirilis sejak tanggal 30 Juni lalu ya. Langsung mendapat respon yang positif. Bahkan salah satu penyanyi, Fiersa Besari, ya agak sulit ya namanya. Yang aku ingat dia tuh nyanyiin lagu soundtrack ini. Soundtrack Cinta Tidak Seindah Drama Korea Yang Sederhanamu Istimewa judulnya. Nah, beliau bilang di akun X-nya, sebagai musisi saya iri katanya. Bahkan seorang Fiersa Besari aja iri gitu. Gak pernah bisa bikin karya seindah Tulus, tapi sebagai seorang pendengar saya bahagia karena setiap karya Tulus itu emang patut dirayakan, katanya gitu. Manis banget ya. Ya, pernah gak sih mendengar mengalami masa-masa di mana kita tuh gak mau ngapa-ngapain, secara tiba-tiba kita kehilangan semangat gitu. Bahkan untuk ngelakuin hal yang biasa kita suka aja, itu kayak udah gak ada rasa gitu. Yang dulunya mungkin suka main musik, sekarang jadi kayak males banget. Atau mungkin dulunya suka baca buku, suka hiking ke gunung, sekarang kayak gak mau. Kayak gak ada excitednya lagi gitu. Kita ngerasa ada yang aneh sama diri kita, tapi kita gak paham kenapa, gak tahu. Sadar ada yang berubah, tapi gak tahu harus gimana. Nah, banyak dari kita yang memilih buat curhat, misalnya ke orang-orang terdekat ya contohnya gitu. Atau mungkin ke keluarga, ke teman-teman, ke bestie. Kita bilang kalau kita lagi ngerasa hilang semangat nih. Dan gak jarang dapat responnya tuh malah disuruh lebih semangat lagi. Udah gak punya semangat, disuruh lebih semangat, gimana caranya coba? Ini bangkit dari kasur aja dan mulai hari aja tuh udah berat, tapi masih harus dipaksa buat semangat. Iya, atau ada juga yang menyarankan kita buat cari kegiatan baru biar gak menonton. Mungkin ya, mungkin si orang itu bilang, kayaknya kamu gak ada semangat karena bosan, jadi coba cari kegiatan yang baru yang gak pernah kamu lakuin gitu. Tapi ya itu, hilang semangat dan gak tahu harus nyari semangatnya di mana. Seandainya ada top up semangat ya. Iya, di tengah gempuran saran yang tentunya dengan niatan baik ya, lagu Teh Hijau ini justru mengajak kita yang lagi patah semangat ini buat menerima dan memahami kondisi emosi diri. Lagu ini menggambarkan perjalanan menerima bahwa hidup itu gak selalu berjalan dalam fase yang menyenangkan. Dan ini kenyataannya. Ada masa ketika seseorang merasa hampa, susah buat buka hati, atau mungkin kehilangan antusiasme terhadap banyak hal. Lagu ini mengajak kita merefleksikan hidup. Nggak sampai di situ aja, lagu ini juga menyiratkan bahwa harapan, ada harapan gitu dalam setiap fase akan berlalu, jika waktunya memang sudah harus berlalu. Setiap musim dalam kehidupan kita itu ada batasnya. Nggak akan mungkin selamanya musim panas, dan gak akan mungkin selamanya turun hujan juga. Contoh lah kayak kota Bandung ini ya, kemarin-kemarin sempat dingin, sekarang belakangan panas banget. Dan mungkin nanti juga bentar lagi akan masuk ke musim hujan gitu. Dan semua musim akan berlalu. Begitu pula dengan musim yang kita rasa dalam kehidupan kita lagi sulit-sulitnya nih, nanti juga pasti akan berlalu. Buat kamu yang lagi ngerasa jenuh dan hilang semangat, lagu ini spesial banget buat kamu. Semoga lagu ini bisa jadi sebuah pelukan hangat buat para pendengar yang lagi kehilangan semangat, yang lagi saat ini dengerin Radio Suara Indah, lagi patah semangat, lagi gak tahu harus gimana. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa jadi satu pelukan hangat ya. Kondisi hari ini mungkin berat, tapi bukan berarti kita gagal. Bisa jadi kita ada di fase untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kadang ya, kita tuh perlu berhenti sejenak, menerima bahwa diri kita lagi gak baik-baik aja. Tapi udah itu, kita bangkit perlahan dengan ritme yang paling sesuai untuk diri sendiri. Setiap orang punya perjalanan, luka, dan waktunya masing-masing. Gak perlu buru-buru ngejar garis finish orang lain, karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat,
tapi siapa yang terus melangkah.

Oke, nanti di SLI berikutnya bisa di-request ya ke Steve lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Oke, kalau gitu, yuk buat yang mau request lagu-lagu Indonesia, masih dibuka ya. Pendengar bisa WhatsApp atau telepon ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga ke nomor 6033540 6033540. Oke, okay, aku akan bacakan beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Lita dengan nomor anggotanya di 1104 dari Cianjur. Wow, jauh ya, lumayan. Salam kenal Ibu Lita. Apa kabarnya Grace yang ini? Puji Tuhan, sehat. Ibu Lita juga gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Siang ini mau minta diputarkan lagu dari Ari Lasso yang berjudul Hampa. Wah, wow, mudah-mudahan Ibu Litanya lagi gak ngerasa hampa ya. Oke, okay, Ibu Lita mau kirim-kirim salamnya buat Grace. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bertugas. Salam manis selalu dari Lita di Cianjur. Tuhan memberkati Grace. Terima kasih Ibu Lita. Tuhan memberkati juga ya. Oke,

Berikutnya ada dari Ikoi, mau minta lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Tadi lagunya udah diputerin ya, yang dari Bruri Marantika sama Dewi Yul, Jangan Ada Dusta di antara kita. Lagunya dikirimkan untuk Kak Ahin di Cibadak, buat penyiar juga semua pendengar Radio Suara Indah. Terima kasih.

Oke, requestan berikutnya dari nomor 733 mau request lagu dari Ebit GAD yang berjudul Cinta Sebening Embun. Salam-salam untuk Andrea Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Pak Cecep, Ci Kuei Niang, Li Ian, Alan Setiawati. Terima kasih.

Request yang berikutnya datang dari Stephanie di lebih panjang dengan nomor anggotanya 1106. Halo Stephanie, selamat siang. Mau request lagu Acha Septriasa sama Irwan Syah yang berjudul Ada Cinta. Nah pas aku cari gak ada nih lagunya. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Lagunya dan salam-salamnya untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk, Om Atai di Cibadak dan semua pendengar yang mendengarkan katanya. Untuk Kak Grace juga, terima kasih. Oh ya, happy birthday juga untuk Ko Steve, nanti aku sampaikan ya. Fanny, lagunya gak ada, jadi kalau misalnya mau diganti boleh chatting lagi aja ya.

Berikutnya ada dari 1097. Cecep Kota Bali pada larang mau minta lagu Ariati dari Tantowi Yahya. Salam-salam ya, kirim-kirimnya buat Pak Bunbun, Pak Bubun di Cianjur, kemudian Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakub, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, dan untuk Grace sehat selalu. Terima kasih.

Satu lagi terakhir ya, untuk segmen ini ada dari nomor 38, mau request lagu Kau Selalu di Hatiku. Kau Selalu di Hatiku, oke. Okay. Kirim-kirimnya untuk Ko Victor, Ko Alex, Ko Suyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin, dan sekeluarga Edi Wan, Pak Akong, Kukong Epic, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Yunita, Maya, Maria May, Deborah, Ibu Mary Bonkop, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Ibu Ling, Ibu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wen Ilan, Oma Guat, Yeyen Cicendo, terakhir untuk Steve katanya selamat bertugas. Tuhan memberkati.

Oke, kalau gitu yuk kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada dari Ari Lasso judulnya Hampa, kemudian Ebit Gade Cinta Sebening Embun, Tanta Wiyah ya Ariati, dan terakhir Kau Selalu di Hatiku dari Yuni Sarah. Kita dengarkan ya. Nanti buat yang mau request lagu-lagu Indonesia masih bisa bisa lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Untuk chatting bisa ke nomor 0812 921 11921 atau ke nomor 60 33540.

Ya, masih bersama dengan Grace dalam program SLI sampai jam 3 sore nanti. Lagu dari Salprian yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Salman Tio Ashiriski, susah ya namanya, Priyadi, atau yang dikenal dengan Sal Priyadi. Lebih gampang Sal Priyadi sih sebenarnya. Iya, yang terkenal lewat lagu dari Planet Lain. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ketinggian ngambil nadanya. Atau Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari itu yang lupa lagi. Nanti deh aku puterin cuplikannya. Iya, karya-karya Sal ini memang dikenal punya lirik yang puitis, emosional, dengan aransemen musik pop yang khas. Terus belakangan kemarin tuh Sal sempat agak apa ya, merajuk lah ya bahasanya ya. Sempat booming kemarin ini gara-gara kalau Sal Priyadi dikasih gitar terus nyanyiin lagu tuh bawaannya jadi sedih gitu. Tolong ambil gitarnya, rame gitu di TikTok. Terus diambil Sal Priyadinya kayak merajuk, ya udah oke, aku gak nyanyi lagi gitu. Oke, ya jadi salah satu lagu Sal Priyadi yang belakangan lagi viral juga judulnya adalah Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ini sebenarnya bukan lagu baru ternyata. Lagu ini tuh dirilis di bulan April tahun 2024. Tapi memang MV-nya baru secara resmi dirilis di tanggal 11 Maret 2026 sebagai penutup dalam rangkaian album Markers and Such Pen Flashdisk. Lagu ini dibuat sebagai ruang untuk menumpahkan perasaan kepada orang-orang yang pernah menyakiti tapi gak pernah minta maaf. Wow. Awalnya aku pikir lagu ini tuh kayaknya mirip-mirip kayak lagu Sesi Potret gitu, atau ya Gala Bunga Matahari, aku pikir. Ternyata berbeda ya dari segi liriknya ya. Oke, metafora titik-titik jadi simbol yang penting banget di lagu ini, yang merepresentasikan keheningan dalam doa. Jadi mungkin kalau digambarkan kayak sebuah fase ketika kata-kata terasa gak cukup lagi untuk mewakili isi hati kita. Pernah gak sih pendengar sampai di fase itu gitu, kayak lagi berdoa mencurahkan isi hati kita sama Tuhan gitu, terus kayak udah gak tahu lagi nih Tuhan, kayak udah sekesel itu, segemes itu, seemosi itu, sampai kita gak tahu harus mengungkapnya dengan kata-kata apa lagi, akhirnya kita cuma bisa diem gitu, kurang lebih seperti itu. Ada juga nih yang bilang kalau lagu ini menggambarkan seseorang yang tetap mendoakan orang yang pernah mereka sayangi walaupun hubungan di antara mereka sudah berakhir. Bahkan dalam satu bagian, doa itu diisi dengan nama lengkap seseorang yang disebut dengan penuh perhatian, seolah-olah masih ada ruang hangat yang tersisa buat dia gitu. Sal sendiri emang gak pernah secara gamblang menjelaskan makna dari lagu ini tuh seperti apa. Cuman, Sal pernah posting di media sosialnya dia di Instagram tentang pentingnya meminta maaf. Bukan cuma untuk menyembuhkan orang lain, terlebih lagi untuk menghentikan luka dalam diri sendiri. Jadi mungkin lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa ini tuh bukan sekedar tentang memaafkan orang lain, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri dan menerima masa lalu sebagai proses dari penyembuhan. Di lagu ini tuh ada lirik yang bilang, ku coba memaafkanmu selalu, kalau di situ ada salahku maafkanku juga gitu. Jadi kalimat ini mengisyaratkan kedewasaan emosional seseorang dalam sebuah hubungan, bahwa kesalahan itu jarang datang dari satu pihak aja. Dan lagu ini viral ya di berbagai platform termasuk di TikTok. Mungkin pendengar juga udah lumayan sering denger kalau misalnya pendengar main TikTok atau Instagram gitu. Terus aku sempat lihat kemarin penampilan Sal Priyadi, bagus banget bawain lagu ini di acara Polypom atau yang juga disebut sebagai acara Si Paling Konser yang digelar di Malang tanggal 20 Juni lalu. Jadi sebenarnya acara ini tuh digelar di Malang sama di Bali gitu. Nah, Sal ini tampil yang di Malangnya. Nanti coba dicek aja di YouTube karena penampilannya sungguh bagus banget dan indah banget. Jadi Sal bawain lagu ini bareng sama Iga Masardi. Iga Masardi adalah vokalis sekaligus gitaris dari Bara Suara. Bara Suara itu band yang nyanyiin atau bawain soundtrack dari Sore Istri dari Masa Depan. Itu juga bagus banget ya. Lagu Pancarona, Terbuang Dalam Waktu, Mengunci Ingatan, bagus banget. Nah, di penampilan tersebut lagunya dibawakan dengan sangat amat cantik dan emosional sekali. Terus penampilan dari Iga Masardinya best sih. Keyboardisnya yaitu Andrianus dan backing vokalnya Natania Karin sama Shanin Dita Prameswari itu juga bagus dan juara banget. Jadi boleh dicek aja ke YouTube-nya ya. Itu ada di channel YouTube-nya Sal juga sih. Bisa dicari aja langsung Polyphony 2026 Sal Priyadi
ada titik-titik dalam doa.

0: Oke, jadi nanti di kesempatan berikutnya dari program SLI bisa di-request juga ke Steve ya. Steve, aku mau lagunya Sal Priadi dong yang judulnya ada titik-titik dalam doa. Jangan lupa di-request ya. Lagu-lagu lain dari Sal Priadi juga bagus-bagus pendengar. Kayak tadi ya, dari planet yang lain. Kemudian Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari itu yang ini. Yang mungkinkah, yang gitu. Kau mampir hari ini, lagunya sedih sih. Yang MV-nya tuh dibintangin sama Gempi. Ya ampun. Okay, itu dia lagunya ya. Buat pendengar yang mau request lagu Indonesia, pendengar bisa WhatsApp atau telepon ke 0812 921 11921, atau bisa juga melalui telepon di 60335 40 60335 40. Oke, ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Dengan siapa?
0: Ini Grace, Pak. Salam kenal dengan Pak Bambang ya?
1: Iya, Cianjur saya.
0: Oh iya, di Cianjur. Pak Bambang, gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya cerah sekali.
0: Iya, Pak. Hari panas banget ya hari panas. Ini ya. Cianjur juga panas ya, Pak ya?
1: Panas sekali. Ada lagunya dari Salam Terakhir.
0: Dari siapa, Pak?
1: Dari Rolis. Gitu, Rolis.
0: Judulnya apa? Boleh diulangi lagi?
1: Salam Terakhir.
0: Salam Terakhir. Oh iya, yeah. Ada, Pak. Nanti aku putarkan yeah. ya. Mau kirim-kirimnya buat siapa?
1: Untuk pembawa acara.
0: Iya, terima
1: terutama
0: kasih.
1: Terutama untuk pembawa acara yang baru saya kenal.
0: Ya, salam kenal, Pak ya.
1: Cianjur sedang ulang tahun ya. Ya, semoga semuanya sejahtera.
0: Amin.
1: Untuk semua pendengar Suara Indah.
0: Iya.
1: Terutama untuk pembawa acaranya.
0: Iya, terima kasih banyak,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Sehat-sehat ya, Pak Bambang.
1: Mangga, mangga.
0: Iya.

Iya, buat yang mau request masih bisa ya, bisa telepon ataupun chat melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga melalui telepon ke telepon biasa atau telepon rumah mungkin ya dikenalnya ya, di 60335406033540.

juara banget sih suara Saleh. Oke, aku akan bacakan beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada dari dari J. Haryanto Semarang. Ini salam dari Semarang. Wow, di Semarang gimana nih Pak? Hujan kah atau panas kah? Di Bandung panas banget sungguh, tadi Cianjur juga panas. Jauh banget ya Semarang. Salam kenal. Mau request lagu Tinggi Gunung Seribu Janji dari Yuni Syara. Nah, tapi pas aku cari gak ada Pak. Adanya dari Bob Tutupoli, Bruri Marantika, kemudian ada dari Mamik Slamet sama Tanti Yosepa. Aku pilihin yang Bruri, Bob Tutupoli aja ya. Oh, ini lagi typing. Oke, aku tungguin. Oke, salam-salamnya buat semuanya aja katanya. Terima kasih Grace, sama-sama terima kasih juga. Sambil ditunggu mau digantinya untuk penyanyinya karena Yuni Syara gak ada. Adanya Bob Tutupoli. Oke, Bob Tutupoli ya. Oh, Semarangnya cerah sekali. Wow, kayaknya memang lagi pada cerah semua ya. Sehat-sehat ya untuk Bapak Haryanto. Salam kenal juga. Nanti Pak

Oke, kalau gitu Grace akan putarkan beberapa lagu yang sudah di request ya. Ada dari The Rollies yang judulnya Salam Terakhir, kemudian lagu dari Bob Tutupoli yang berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji. Sama aku juga mau puterin lagu dari Sal Priadi yang judulnya Gala Bunga Matahari. Nanti jangan lupa ya di request ke Steve ya. Di minggu depan Steve aku mau lagunya Sal Priadi gitu. Oke, buat teman-teman ataupun para pendengar yang mau request lagu Indonesia, masih ada kesempatan setengah jam lagi. Yuk langsung aja kirimkan requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau juga bisa melalui telepon ke 6033540 6033540 ya. Programnya tinggal setengah jam lagi, jadi ayo cepetan. Sambil ditunggu, sambil kita dengarkan lagu-lagu yang

Oke, pendengar, lagu terakhir yang mau aku kenalin ke pendengar semuanya adalah lagu dari And Now featuring Adele Lesmana yang berjudul Sesi Potret. Ya, sebenarnya aku tahu lagu ini tuh ketika lagi Sektor B di acara Marathon season yang ketiga gitu. Terus muncullah potongan-potongan klip kalau ternyata lagu ini udah pernah dibawain waktu Sektor B di Marathon season 2. Terus di klipnya tuh ada Michelle pacarnya Yuka Taeyo nangis gitu. Tapi memang ketika season yang kedua itu belum datang Ariel Lesmana sama Enau-nya, aku lupa. Pokoknya cuma ada Wisnu Santika aja gitu. Pas season 2. Season yang ketiga baru ada penyanyi aslinya yang datang. Jadi Sektor B itu lagunya dibawain bareng sama Wisnu Santika DJ. Nah, lagu ini, lagu yang berjudul Sesi Potret, itu dirilis di tanggal 30 Januari 2026 dan punya lirik yang pilu sebenarnya kalau kita perhatiin liriknya. Tentang perantau ya yang enggak pulang-pulang. Udah pergi ke kota lain atau mungkin ke negara lain terus enggak pulang-pulang, ketika disuruh pulang ada aja gitu alasannya, pasti telepon orang rumah atau orang tua gitu ya. Ayo cepat pulang, kamu bulan ini pulang gak, atau kamu minggu ini pulang, atau mungkin lebaran tahun ini pulang gak, natal tahun ini pulang gak. Selalu bilangnya, aduh sibuk banyak kerjaan, aduh belum ada uang yang cukup untuk bisa pulang. Jadi kepulangannya itu terus tertunda dan tertunda dan tertunda. Sampai akhirnya udah sukses nih, bahkan dituliskan dengan sangat jelas berkat doa ibu gitu ya. Sudah sukses, udah punya uang untuk pulang, udah punya berkatnya. Pas pulang gak bisa ketemu ibunya, cuma bisa berkunjung ke pusara atau papan nama sang ibu, atau ya kuburan dari sang ibu. Jadi metafora sesi potret di lagu ini menggambarkan susunan foto keluarga yang gak lagi lengkap karena udah beda. Ada yang hilang, ada yang gak ada, ada yang kurang gitu. Makanya kenapa disebutnya sesi potret. Mungkin buat para pendengar yang ketika lebaran suka foto bareng sama keluarga, atau mungkin ketika Imlek, ketika Natal ada foto yang foto wajib, foto bareng keluarga di spot yang sama misalnya. Mungkin tahun ini udah kerasa beda karena ada salah satu anggota keluarga yang sudah tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. And Now ini adalah musisi indie asal Pekanbaru yang punya nama aslinya itu adalah Putra Permana. Dikenal dengan ciri khas lirik yang kerap jenaka, syarat kritik sosial dan penuh sindiran yang seringkali mengangkat tema kehidupan sehari-hari. Untuk lagu Sesi Potret sendiri, And Now menggandeng kakak kandungnya yaitu Ari Lesmana. Lagu ini belakangan viral karena dianggap sangat relate sekali dengan pengalaman dan perasaan banyak orang ya. Lagunya ini, lagu Sesi Potret, berhasil menduduki urutan kedua dalam daftar Top 50 Spotify Indonesia per 20 Mei 2026 dengan total lebih dari 52 juta pendengar.

Dan di media sosial itu yang paling sering dikutip ya dari lirik lagunya adalah soal ikhlas, ternyata aku masih amatir gitu. Masih belum bisa ikhlas. Ya lagu ini liriknya memang dalam banget sih ya. Ya nanti jangan lupa di request juga ke Steve. Steve, aku mau lagunya And Now dong, yang judulnya Sesi Potret ya, yang bareng sama Indra Lesmana. Jangan lupa di request ya.

Okay, aku akan bacakan requestan-requestan yang sudah masuk lagi ya. Ada dari Benny Pardede nomor 964. Mau request lagu dari Andre Hehanusa yang judulnya Kota Bali. Kirim-kirimnya buat adikku Lady Pardede yang Lady Pardede di Tampak Siring Bali, Ibu Yosep, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Mary Ann, Ibu Lani di Ciatel, Ibu Astuti, Pak Suyono, Pak Epik, Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Bubun, Pak Yakob, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Sanur Bali,

Pak Tobias di Timika, Papua Barat. Terima kasih katanya. Oh, salam-salam juga untuk Ibu Iing dan Mas Raihan. Terima kasih Pak Beni. Berikutnya ada dari Yegi di BSD, mau request lagu dari Nadif Basalamah, judulnya Penjaga Hati. Salam-salamnya untuk Naisha di Karawaci, katanya lagi LDR Bandung Tangerang nih, kasih pesan manis juga ya. Wah, pejuang LDR semangat ya, tidak mudah. Mudah-mudahan bisa sering-sering ketemu dan minim konflik ya, gak sering berantem ya, karena LDR tuh sungguh berat banget sih. Semangat!

Oke, kalau gitu pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada dari Andre Hanusa yang berjudul Kota Bali. Kemudian lagu dari Nadif ya, Nadif Bahasa Lama dengan Penjaga Hati. Nanti Grace akan kembali lagi ya.

Oke, mendengar, sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit. Terima kasih hari ini yang sudah menemani Grace lewat requester-requestannya. Minggu depan di hari Rabu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ada Steve yang nantinya akan menemani pendengar. Ya, hari ini cuma digantiin doang karena Steve yang berhalangan ya. Oke, kalau gitu Grace pamit dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sampai

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore semuanya. Senang banget saya Roni bisa menemani kalian lagi di program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, sore ini kita bakal seru-seruan bareng karena kita kedatangan tamu-tamu keren nih dari SMA Bintang Mulia. Mereka bakal unjuk gigi dan nunjukin perform yang pastinya bakal membuat studio ini menjadi lebih meriah lagi. So, kita langsung aja kenalan dengan mereka semua ya. Nah, yang pertama boleh dong dikenalin dulu dari nama sama dari kelasnya. Dari siapa dulu? Oke.
1: Nama aku Michelle dari SMA Bintang Mulia kelas 11.
0: Oke.
2: Nama saya Bella Mizalia dari kelas 10.
0: Oke.
3: Nama saya Jovan Agawan dari kelas 11.
0: Oke, jadi di sini kita kedatangannya dua orang siswi dan seorang siswa sama dengan guru pembimbingnya, dan kita mau bertanya-tanya nih tentang perform yang akan kalian tampilin di sore hari ini. Nah, boleh tahu dong kalian itu main alat musik apa nih? Mau perform apa?
1: Kita main alat musik kucing.
0: Alat tradisional dari Cina itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kojo Five?
3: Saya main piano.
0: Piano. Oke. Okay. Nah, kenapa kalian pilih alat musik itu dibandingkan yang lain?
1: Kalau aku pilih kucing karena aku suka sama suaranya.
0: Oke. Okay. Bella?
2: Menurut saya kucing itu salah satu alat musik tradisional Cina yang terkenal dan juga kayak bagus suaranya.
0: Oh. Rencana mau tampil di luar? Enggak.
2: Amin kalau bisa.
0: Kok buat Jovan?
3: Kenapa? Saya mah emang dipaksa main piano dari kecil.
0: Oh, dipaksa?
3: Iya.
0: Oh. Jadi dari umur berapa itu dari kecil?
3: Umur 4 tahun.
0: Umur 4 tahun. Oh, itu langsung les atau ada yang ngajarin dari
3: sekolah?
0: Rumah? Oh, dari sekolah, iya. Juga. Oh. Jadi kepaksa.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa kalian pilih alat musik yang itu?
3: Kalau saya, soalnya saya udah terlanjur main di piano, udah tuh saya males ganti alat musik lain, sama biar bisa ngajar kalau udah gede.
0: Oke. Kalau dari kucing nih?
2: Kalau saya buat hobi.
0: Hobi.
2: Iya.
0: Oh.
1: Aku juga sama sih kayak Bella, karena hobi terus senang juga sama suaranya.
0: Oke. Okay. Berarti yang kalian main itu lagunya biasa apa? Pop atau apa?
1: Kalo klasik. Biasa senangnya main pop sih.
0: Pop ya?
1: Iya.
0: Oh. Okay. Nah, kalau itu kalian tuh belajar dari umur berapa? Kalau kucing?
1: Umur kelas 8 SMP. Kelas
0: SMP. 2. Oh, bukan dari kecil berarti ya?
1: Enggak, baru-baru.
0: Baru-baru. Oke. Udah Bella?
2: Sama.
0: Sama. Oh, iya. Barengan ini kalian ini?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Beda setahun.
0: Beda setahun. Oh, oke. Okay. Oh, Jovan mah dari kecil ya? Sampai sekarang masih?
3: Masih.
0: Oke sih. Nah, mau nanya juga nih, kenapa kalian tuh masih bisa sampai jatuh cinta sama alat musik itu? Siapa dulu? Coba Bella. Kenapa bisa bisa seneng gitu, bisa suka gitu?
2: Sebenarnya awalnya tuh gara-gara ada lomba, jadi kayak harus nampilin sesuatu yang tradisional dari China. Jadi keterusan sampai sekarang kayak karena suka mainnya.
0: Oh. Padahal ada erhu gitu enggak ya?
2: Kurang suka.
0: Kurang suka. Padahal lebih kecil kan itu ya, erhu ya, iya. Alat musiknya. Oh, kalau dari Michelle?
1: Kalau aku itu awal mulanya waktu SMP tuh ada video ekskul buat milih. Terus aku denger Lush-nya main, terus aku jatuh cinta banget sama suaranya. Oh. Makanya aku pilih ekskul itu. Terus malah jadi lanjut sampai sekarang.
0: Masih inget enggak lagunya apa?
1: Aduh.
0: Sampai bisa langsung oh enak ya gitu.
1: Lupa.
0: Tapi kalau dengarnya udah enak ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi tertarik.
1: Iya.
0: Oh. Kalau Jovan?
3: Kalau saya suka mainin lagu yang susah, soalnya kelihatannya keren. Jadi saya cuma mainin yang keren doang.
0: Biar keren doang. Tapi selama ini masih ada rasa kepaksa gitu enggak sih?
3: Enggak, sekarang mah
0: udah enjoy ya. Sih. Oh, udah enak. Malah pengen main terus sekarang ya.
3: Kadang-kadang aja sih.
0: Oh, kadang-kadang. Waktu. Oke. Nah, untuk itu ya, kalian kan perlu latihan. Nah, beberapa sering nih kalian latihan di tengah kesibukan kalian sebagai pelajar?
2: Kalau yang buat kucing kan di sekolah juga ada ekskul, biasanya seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali. Kalau di rumah main nggak sih? Nggak.
2: Kadang-kadang.
0: Kadang ada pun juga.
2: Udah.
0: Wih, keren-keren. Kalau buat Michelle?
1: Aku juga sama-sama Bella karena kebetulan ekskulnya kita sama. Sama-sama
0: ya?
1: Ikut kucing. Wow. Jadi seminggu sekali di sekolah pasti ada. Terus kalau di rumah juga kadang-kadang latihan juga.
0: Di rumah?
1: Juga.
0: Oh. Kalau biasa main di rumah sama siapa? Sendiri?
1: Sendiri.
0: Kalau Jovan?
3: Saya juga sama seminggu sekali, tapi saya les.
0: Oh, les di sekolah atau di luar?
3: Di luar.
0: Oh, di luar. Di sekolah berarti nggak ikut ekskul juga nggak tuh?
3: Nggak.
0: Nggak. Oh, berarti cuma yang dari di rumah aja gitu ya? Yeah. Oh, seminggu berapa kali?
3: Sekali doang, tapi.
0: Oh, sekali juga.
3: Kalau latihan jarang, jadi cuma seminggu sekali aja.
0: Oh, oke. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa jenuh atau stuck gitu?
1: Pernah.
0: Pernah.
1: Pernah banget.
0: Oh, saking gimananya? Sampai gimananya?
1: Jadi. Kan pasti kalau belajar pasti seperti belajar lagu klasik. Nah itu bikin bosen banget. Jadi kayak malas banget latihan. Karena aku kebetulan gak terlalu suka. Aku lebih suka pop.
0: Pop.
1: Jadi bosen lah gitu.
0: Kalau Bella?
2: Pernah pas awal-awal. Karena kayak susah banget. Gak bisa-bisa. Harus banyak latihan.
0: Kalau Jovan?
3: Pernah
0: juga.
3: Pas lagu apa gitu ya, saya nggak bisa main.
0: Klasik juga susah.
3: Ya. Oh. Ya saya tinggal pindah lagu aja, lupain lagu.
0: Jadi itu dari lupain aja ya.
3: Iya.
0: Kayak Beethoven gitu tuh. Susah ya.
3: Beethoven gitu. Oh. Okay.
0: Terus kalau cara mengatasinya gimana kalau kalian itu?
3: Saya mah ganti lagu.
0: Ganti lagu.
3: Itu, pas udah jago lagu itu, balik lagi ke lagu yang gak bisa yang tadi.
0: Oh, nah, kadang-kadang diseling gitu ya?
3: Kadang-kadang tiba-tiba bisa aja.
0: Oh gitu, oke. Kalau dari Kucang nih, gimana cara ngatasinnya?
1: Aku juga mirip sama Jovan, jadi biasanya main lagu pop dulu sampai udah gak terlalu jenuh, baru belajar lagi yang klasik.
0: Oke, Bella sama?
2: Sama.
0: Idem. Oke nih, untuk kucing atau piano, menurut kalian bagian yang paling sulit itu apa?
2: Kalau buat kucing, tekniknya karena banyak banget ya. Terus makin kesini makin banyak teknik yang susah. Oh. Apalagi untuk kayak ya ada yang baru lagi. Dan perlu harus pelajarin lagi.
0: Misalnya sama?
1: Sama, karena kebetulan ya lumayan susah sih itu. Oh. Ya.
0: Itu sama gak sih sama petik kalau main gitar gitu?
1: Kalau metik kita pakai ada kuku palsu lagi gitu.
0: Oh, pakai kuku palsu
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, jadi nggak pakai tangan langsung.
0: Oh, berarti panjang-panjang kukunya?
1: Nggak sih, dia nggak terlalu panjang gimana. Cuman kayak bahannya kayak resin gitu.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya.
0: Kalau jawaban sama?
3: Kalau saya ada yang paling susahnya teh ketik not.
0: Oh, baca not gitu?
3: Bukan. Saya tangan saya pendek, makin kesini lagunya makin susah. Jadi notnya makin jauh-jauh gitu.
0: Oke. Tapi kalau bacanya sih oke ya. Not balok gitu masih bisa.
3: Masih bisa.
0: Soalnya kalau yang klasik banyaknya pakai balok ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, selain yang sulit nih, bagian apa yang paling kamu nikmatin saat main itu?
3: Kalau saya paling suka mainin lagu yang ada scales-nya atau arpeggio-nya. Soalnya itu kayak suaranya enak banget gitu kalau buat saya Maya. Begitu ya, nikmatinnya ya keren aja mainin arpeggio atau scales gitu, keren.
0: Oke. Nah, untuk Michelle sama Bella,
2: kalau aku paling suka mainin lagu yang kayak cover OST Chinese
0: nama.
2: Iya. Soalnya kayak seru aja bisa ngemainin.
0: Oh ya, apalagi
2: lagu
0: kalau
2: gitu.
0: Yang itu ya, yang silat-silat gitu ya, pasti
2: iya.
0: Banyak pakai kucengnya ya.
2: Iya.
0: Daripada yang modern kan, komedian udah nggak jarang pakai yang kuceng ya biasanya. Dari Michelle sama?
1: Sama sih, paling senang tuh kalau udah bisa mainin lagu yang aku suka.

0: itu paling enjoy.
1: Oh. Emang kalian sekarang lagi suka ST apa?
0: Apa ya?
2: Pursuit of Jade.
0: Yang baru itu yang lagi viral.
1: Oh, yang Jalihe.
0: Iya, itu lagi viral banget.
1: Nah, untuk itu ya, seberapa lama persiapan sampai bisa tampil untuk sebuah perform gitu? Persiapannya berapa lama? Biasanya kalau mau perform itu kan ada persiapannya. Nah, berapa lama biasanya?
3: Kalau saya butuh waktunya biasanya 6 bulan sih buat latihan.
1: 6 bulan.
3: Buat make sure enggak ada salah gitu di lagu.
1: Itu tetap seminggu sekali atau ditambah juga biasanya?
3: Awalnya seminggu sekali, tapi makin deket lombanya ditambah.
1: Oh, bisa berapa seminggu, bisa berapa kali? 3 kali?
3: Bukan kali ya, saya mah dihitung per jam gitu.
1: Oh, per jam.
3: Jadi kayak seminggu bisa 8 jam lah.
1: Oh, dari seminggu itu semua?
3: Iya.
1: Okay. Kalau dari Bella sama Michelle?
0: Kalau kita latihannya kalau sendiri itu minimal biasanya 2 minggu. Tapi kalau barengan atau kayak banyakan minimal kayak 2 bulan.
1: 2 minggu nih.
0: Iya, kalau itu sendiri.
1: Sendiri. Itu tetap seminggu sekali atau nanti ada tambah juga biasanya?
0: Tiap hari sih kalau
1: gitu. Oh, jadi tiap hari?
0: Tiap hari.
1: Oh, sampai ke ya, nanti buat performance-nya gitu.
0: Iya.
1: Lama juga ya berarti.
0: Iya, lumayan.
1: Oke. Okay. Tadi sebelum tampil buat performance gitu ya, deg-degan gak sih kalian biasanya?
0: Deg-degan.
1: Masih ada deg-degannya
0: masih
1: juga?
0: Masih ada deg-degannya.
1: Udah Bella?
2: Sama, terus tangannya cepol.
1: Masih gemeter gitu? Enggak gemeter.
2: Iya, terlalu sih, cuman masalahnya cuman cepol aja sih.
0: Keringetan tangannya.
1: Keluar keringat dingin gitu.
0: Iya, karena kan kita pakai kuku palsu terus pakai solasi gitu kan. Jadi kalau tangannya keringetan dia gampang copot.
1: Pernah ngalamin kayak gitu?
0: Pernah. Tapi untungnya pas lagi latihan, jadi
1: bukan
0: pas
1: lagi performance. Iya. Oke. Jadi jawaban?
3: Saya juga deg-degan awalnya.
1: Tapi
3: sekarang udah enggak.
1: Udah biasa kali ya sekarang.
3: Udah enggak peduli sama
1: hasilnya. Yang penting main aja.
3: Iya, yang penting main.
1: Nah, pas kalian di atas panggung nih, pas performing itu, kalian ngerasain apa sih?
2: Kalau dari atas panggung biasanya udah biasa aja sih. Udah gak ada kedegangan aja, soalnya main lagunya yang kita udah latihan sampai bisa banget.
1: Kalian kalau main itu ngeliat penonton gak sih? Atau tetap terpaku sama gue?
0: Kalau lagunya agak cepat terus agak rumit sih kadang enggak ya, kita kadang terlalu nunduk malah ngelihat kucing, jarang ngelihat penonton.
1: Kalau Jovan?
3: Saya ya kalau di panggung sih saya ngerasainnya kayak ya dipuji aja, saya kan semua orang liatin saya gitu. Jadi saya ya gitulah.
1: Ngerasainnya gimana?
3: Kayak kaget gitu kan, dulu saya enggak pernah ditonton sebanyak ini.
1: Nah, untuk ini ya, untuk kucing sama piano, kalian itu lebih fokus ke teknik atau feeling waktu tampil?
2: Oh, buat kucing feeling.
1: Feeling.
2: Iya, sama. Feeling sih.
1: Sama ya, feeling juga. Buat Tuhan, piano
3: saya tuh mestinya fokus ke teknik. Tapi saya tekniknya kurang bagus, jadi saya fokus ke feeling.
1: Feeling juga. Oke nih, siapa yang paling berpengaruh di dalam perjalanan kamu belajar musik?
2: Kalau buat kucing, Miss Azalea Lausia.
1: Lausianya?
2: Iya.
1: Oke. Orang tua?
2: Iya, dukung juga.
1: Dukung juga ya. Di rumah ada yang bisa nggak sih?
2: Nggak sih.
1: Keluarga gitu nggak?
2: Ya ada dede satu.
1: Oh, dede juga suka kucing?
2: Iya.
1: Michelle, ada juga yang di rumah?
0: Enggak, kalau aku
1: sendiri
0: doang.
1: Jadi kalau main sendiri aja. Orang tua jadi dengerin aja ya.
0: Iya, orang tua mah dengerin. Senang sih kalau aku main.
1: Lumayan lah menghibur ya. Buat Giovanni.
3: Kalau saya keluarga ada sih yang main. Koko saya main dulu, dia lebih jago dulu daripada saya. Tapi dia passionnya di gambar, jadi dilepas dan padahal dia lebih jago daripada saya dulu.
1: Tapi masih main koko.
3: Kadang-kadang.
1: Pernah ngajarin?
3: Enggak.
1: Pernah nggak duet sama koko gitu main?
3: Pernah. Tapi cuma satu lagu, udah itu nggak pernah lagi.
1: Oh iya. Oh. Di rumah tapi ada piano berarti ya?
3: Ada.
1: Oh. Oke. Berarti selama ini orang tua support ya untuk kalian bisa.
3: Saya mah dipaksa.
1: Tapi tetap support ya si iya. Orang tua tetap. Oke. Okay. Michelle sama Bella sama orang tua support.
0: Support sih.
1: Gak apa-apa gitu main kucing gitu.
0: Malah
1: disuruh. Alasannya kenapa orang tuh?
0: Karena alat musiknya itu kan jarang, jadi kan jarang orang bisa gitu. Jadi ada value-nya lebih gitu. Makanya belajar itu ada kesempatan ya belajar aja sampai bisa. Gitu.
1: Berarti kalau tiap Imlek main dong?
0: Kalau di sekolah iya, di karena ada di MCCF.
1: Oh kan? Iya. Oh itu pasti main ya?
0: Pasti main.
1: Nah, selain main musik nih ya, kalian selain main piano, main kucing ini, kalian punya kesibukan yang lain ada nggak sih? Atau punya prestasi yang lain gitu?
0: Kalau aku itu, aku di sekolah ikut OSIS.
1: Oh, ikut OSIS?
0: Iya, ikut OSIS. Jadi mungkin sibuknya selain di akademik.
1: Bella?
2: Kalau aku suka ngegambar juga.
1: Oh, ngegambar?
2: Iya.
1: Gambar apa nih? Gambar pemandangan? Gambar orang? Semua?
2: Lebih ke orang sih.
1: Ke orang?
2: Iya.
1: Orang anime gitu? Enggak?
2: Enggak juga, lebih ke semi-realistik gitu.
1: Kau Jovan?
3: Saya ikut tim basket SMA saya.
1: Oh, ikut tim basket?
3: Iya.
1: Oh.
3: SMA saya juga ikutan klub gitu, tapi saya udah berhenti sih.
1: Udah nggak ikut klub lagi? Tapi masih main basket?
3: Kadang-kadang doang.
1: Oh, cuman kadang-kadang.
3: Buat seneng-seneng, udah nggak buat.
1: Untuk cari keringet ya?
3: Iya.
1: Nah, ada nggak rencana lanjut di bidang musik ini atau tetap jadi passion kalian aja gitu?
3: Saya mah cuma menjadi passion aja.
1: Passion aja.
3: Nah, saya juga musisi itu kalau mau gajinya besar kan harus jadi komposer.
1: Komposer ya.
3: Oh. Itu susah banget jadi itu. Ya udah saya mah palingan mentok-mentok jadi guru les.
1: Guru les ya. Oke, dari Bella sama Michelle?
2: Cenderung sih.
1: Passion doang.
2: Ya sama buat ngebantu buat lomba-lomba.
1: Lomba-lomba. Lumayan lah ya hadiahnya. Yeah. Kalau menang. Michelle sama.
0: Sama sih passion, cuma passion. Mungkin kalau Papi bilangnya harus sampai jago supaya nanti kalau udah gede bisa ngelesin atau bisa terima job gitu.
1: Oke. Nah ini ya, menurut kalian nih belajar musik bisa bantu kamu di hal lain nggak nih? Dari belajar musik itu, dari
3: saya mah sertifikat-sertifikat yang saya dapat sih dari lomba bisa dipakai buat kuliah. Tapi kalau pembelajaran dari musik sih saya cuma belajar. Saya teh harus mainin lagu yang lebih susah gitu buat improve dari piano gua, piano saya.
1: Papa gue beli. Oke, kalau dari Michelle Mobella?
0: Kalau dari aku itu belajarnya apa ya, koordinasi sih. Soalnya koordinasi tangan aku kurang bagus. Jadi belajar kucing tuh jadi ngelatih koordinasi tangan aku kanan kiri. Terus belajar disiplin juga karena harus latihan terus kan tiap hari. Biar lancar
1: ya. Oke, okay. Bel.
2: Kalau lebih ke disiplin, saya kadang suka malas latihan. Yang aku nggak suka, aku suka malas latihannya.
1: Padahal seminggu sekali loh. Tapi ada aja ya, kalau pas lagi nggak mood atau apa ya, malas gitu ya. Nih, misalnya kalau kalian dikasih kesempatan untuk tampil lagi nih, pengen nggak sih bawain karya seperti apa kalian?
0: Kalau tampil lagi dikasih kesempatan.
1: Dikasih kesempatan.
0: Mungkin kan pengennya lagu pop kali ya, Jumping Machine. Itu kan sempat viral juga. Yeah. Terus itu lagunya agak cepet. Ya lumayan menantang sih lagunya.
1: Oh. Bella?
2: Sama juga.
1: Sama juga. Kalian pernah duet gak sih kalau main?
0: Yang kemarin sama paling kalau BMCCF, tapi itu juga banyak kan sih berlima main.
1: Oh, berlima.
0: Iya.
1: Kucing semua lima-limanya?
0: Kucing semua
1: lima-limanya. Oh, berarti ada bagian part-partnya gitu?
0: Ada, bener. Iya.
1: Pernah nggak kalau kalian pas lagi main itu senarnya putus gitu?
0: Pas latihannya pernah.
1: Oh, pas
0: pernah,
1: latihannya doang?
0: Iya, pernah putus. Untungnya kalau pas lagi tampilnya belum sih.
1: Oh.
0: Jangan. Jangan sampai.
1: Oke, dari Jovan, mau bawain apa?
3: Saya kemarin kan saya main lagu pop. Ya kalau mau dikasih kesempatan lagi sih saya mau bawa lagu klasik.
1: Mau klasik, jazz gitu mungkin?
3: Enggak
1: juga.
3: Enggak suka lagu jazz.
1: Oh, enggak suka. Lebih ke klasik mungkin.
3: Iya.
1: Oh. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang pengen buat belajar alat musik

0: tapi masih ragu?
1: Kalau dari aku sih, belajar aja, karena aku juga awalnya gak bisa musik sama sekali. Aku tuh musik tuh kurang bagus lah. Cuman karena aku suka banget gitu sama suaranya, terus karena aku punya keinginan buat belajar, jadi ya belajar aja, gak apa-apa, cobain dulu gitu.
0: Oke, Bella?
2: Ya pastinya pas awalnya rasanya susah banget, tapi kalau udah dijalanin pasti lama-lama bisa lebih bagus lagi.
0: Lebih bagus lagi. Oke, dari Jovan.
3: Kalau piano kan kayak susah. Tapi kalau belajar kayak 1-3 bulan aja gitu. Belajar satu lagu, pasti orang-orang bakal ngeliat kita kayak jago gitu. Lagunya padahal gampang, tapi kedengarannya susah.
0: Susah ya, belajarnya itu ya.
3: Iya.
0: Tapi orang ngedengar, wah enak, gampang ya, cuma totat-totat gitu.
3: Iya.
0: Oke. Nah pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan guru pembimbingnya, mari kita juga mendengarkan performance dari mereka ya, dari Kuceng dan Piano ini. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih dengan saya Roni di sini menemani kalian di dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan para siswa dan siswi dari Bintang Mulia yang performs, kita juga hari ini akan berbincang-bincang dengan guru pembimbingnya. Nah, boleh dong dikenalin dulu?
1: Halo, nama saya Asalia. Saya guru pembimbing Pucung di Bintang Mulia.
0: Bintang Mulia. Nah, Miss mau tanya nih, siswa ini dimulai dibimbing tuh dari kapan?
1: Kebetulan kalau mereka tuh dari SMP.
0: SMP ya?
1: Dari SMP.
0: Dari masuk SMP berarti?
1: Kira-kira kayaknya di tahun kedua, kelas 8
0: kedua.
1: Ya.
0: Sampai sekarang berarti ya?
1: Iya, hingga saat ini.
0: Oh. Kalau dilihat dari perform tadi nih, levelnya sudah lumayan tinggi ya, atau cukup tinggi ya. Proses latihannya seperti apa?
1: Proses latihan sebenarnya yang paling penting dari belajar musik seperti kita ketahui itu dasar ya. Dasar dan teknik yang buat mereka bosen. Nah, itu yang menentukan nanti kalau mereka main lagu akan lebih muncul dan lebih enak didengar gitu.
0: Nah, apakah siswa ini memang sudah terlihat bakatnya sejak awal?
1: Nah, kalau bakat itu saya juga setuju bahwa bakat itu nggak terlalu gimana. Yang paling penting adalah ketekunan mereka. Gimana struggle waktu awal, bosennya belajar petik seperti apa. Tapi mereka bisa melewati itu dan mau belajar untuk belajar mengamati salahku di mana nih, diperbaiki.
0: Oke, mau belajar berarti ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat musik siswa di level SMA ini?

0: ya menekankan bahwa mereka itu pasti bisa asal mau tekun, dan dengan ketekunan mereka pasti membuahkan hasil.
1: Oke. Nah, untuk Kuceng ini ya, tantangan terbesar di dalam melatih siswa biasanya apa?
0: Tantangan terbesar itu saat, nah kalau Kuceng itu memang ada teknik petik yang setiap ruas jari kita tuh berbeda. Jadi kadang-kadang tertantangnya setiap anak itu cara petiknya, ada yang struggle di bagian ini, ada yang struggle di bagian itu. Nah, gimana saya ngasih solusi supaya mereka bisa hasilnya baik dan bisa gitu.
1: Itu berarti 10 jari ya?
0: 8.
1: Oh, 2 lagi kemana?
0: 2 lagi yang kelingking enggak?
1: Oh, kelingking enggak. Enggak kuat kali ya. Oh, iya. Jadi cuma 8 jari itu yang dimiliki. Lumayan juga berarti ya, semua jari, hampir semua jari.
0: Lebih ke ya motorik kecil ya. Jadi yang kita biasa jarang pakai. Makanya itu agak susah. Iya, iya.
1: Kalau itu lebih ke, biasanya lebih ke teknik atau ke interpretasi musik?
0: Nah, itu menurut saya berkesinambungan. Jadi mau teknik, mau interpretasi musik dari awal juga, kita mau cuman latihan do, re, mi juga kalau kita mainkan dengan interpretasi yang bagus, hasilnya bagus. Jadi itu nyambung sih.
1: Nyambung ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mau tanya juga, bagaimana caranya membantu siswa menemukan feeling di dalam bermain musik?
0: Nah, itu saya suka tekankan ke mereka saat bermain, mereka tuh harus menyanyikan lagu tersebut sambil dibayangkan, jangan hanya membaca not lalu dimainkan saja. Coba kamu dengar, kamu mainkan, kalau perlu direkam, terus kamu dengarkan apakah itu do re mi atau do re mi gitu. Gimana?
1: Berarti memang harus apa, lagunya mesti tahu dulu ya.
0: Ya, lagunya harus banyak dengar dulu,
1: terus isinya apa gitu.
0: Kalimatnya ya, bagaimana? Oh, ya sama kayak kita ngomong gitu.
1: Iya, iya. Kayak nyanyi begitu mungkin ya. Biasanya berapa intensitas latihan yang biasanya dibutuhkan untuk mencapai sampai level ini gitu?
0: Nah, setiap anak beda-beda. Ada yang bisa dicapai dengan cepat, ada yang lambat, tapi itu tergantung ketekunan masing-masing. Wah, tadi anak juga ada menyebutkan 2 minggu. 2 minggu tuh bisa main satu lagu. Setelah dia dasar udah bisa ya. Dengan catatan mereka rajin latihan, rajin dengar gitu.
1: Ada gak sih murid yang lama gitu?
0: Ada sih.
1: Paling lama berapa? Ada sampai 2 bulan gitu?
0: Belajar lagu. Untuk, nah itu untuk lagu klasik yang full of skill gitu ya, mereka bisa sampai 6 bulan gak beres-beres juga.
1: Oh, iya?
0: Bisa sih.
1: Padahal cuma satu lagu gitu ya?
0: Iya, karena gak latihan.
1: Oke. Nah, apa siswa juga didorong untuk latihan mandiri di luar sekolah biasanya?
0: Latihan mandiri itu latihan sendiri maksudnya. Iya, bisa. Iya, tentu mereka harus latihan sendiri. Jadi saya kasih catatan PR apa yang harus mereka perhatikan untuk mereka latihan. Jadi latihannya enggak sia-sia cuman asal baca, main, baca, main, tapi mereka harus tahu salahnya di mana gitu.
1: Jadi selain di sekolah juga mereka harus
0: jadi bisa sendiri gitu, mengevaluasi diri sendiri.
1: Oke. Nah, seberapa penting sih peran orang tua di dalam perkembang siswa seperti ini?
0: Oh ya, tentu penting dorongan orang tua itu, dukungan orang tua. Karena awalnya juga mereka kan hanya ikut ekskul ya di sekolah. Nah, alat itu mereka belum punya. Dengan dukungan orang tua, mungkin orang tua provide alat, mereka bisa latihan, itu lebih baik sih.
1: Biasanya ekskul itu sore atau?
0: Siang, sepulang sekolah.
1: Sepulang sekolah.
0: Iya.
1: Berapa jam biasa?
0: Biasa tuh kira-kira 1 jam.
1: Satu jam? Oh, sebentar ya.
0: Iya, jadi sebenarnya sangat minim sekali. Iya, karena ekskul dibagi beberapa anak juga kan. Dengan mereka punya alat, mereka bisa latihan di rumah tuh lebih baik sih.
1: Ya, bisa lebih cepat juga ya.
0: Iya.
1: Nah, ada gak sih kolaborasi antara guru dan orang tua di dalam hal ini?
0: Oh, tentu ada. Orang tua support, guru juga saling support. Kita saling berkolaborasi supaya mereka bisa menghasilkan yang terbaik.
1: Selain skill musik nih, soft skill apa yang berkembang di dalam proses ini?
0: Itu berkesinambungan ya. Susah ngomongnya juga. Ya mungkin selain musik, mereka juga ya itu motoriknya. Jadi motoriknya. Mungkin motoriknya mereka akan lebih baik. Karena musik terutama, ya semua musik sih kayaknya dia main dua tangan kan. Betul, jadi koordinasi otak kanan, otak kiri itu nyambung gitu.
1: Sejauh ini apakah siswa didorong juga untuk ikut kompetisi?
0: Oh ya tentu, apalagi Bintang Mulia kan rajin ya
1: mengirimkan itu ya.
0: Setiap tahun pasti ikut Chinese Bridge dan kalau nggak salah setiap tahun selalu menang. Kebetulan Bella ini salah satu juaranya.
1: Luar biasa.
0: Dia itu juara provinsi dan saat ini dia akan maju ke juara nasional di Chinese Breed. Ya,
1: mohon itu kapan tahun doanya. Depan?
0: Enggak, bulan ini. Nanti dia di tanggal 13 Juni.
1: Oh, Juni.
0: Iya.
1: Di mana itu? Di Jakarta?
0: Di Jakarta.
1: Jakarta ya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada pengalaman lomba atau tampil di luar sekolah?
0: Ada. Untuk mereka, biasa kalau di sekolah kan di acara di MCCF. Nah, kalau di acara di luar sekolah, saya pernah sih mengadakan seperti diundang untuk main di mall. Saya ajak mereka untuk main bersama. Terus ada juga yang mungkin mengisi di acara sangjit, di acara wedding. Saya juga ada tawarkan juga untuk mereka yang kiranya udah bisa, saya ajak.
1: Kalau di hotel gitu masih ada?
0: Di hotel itu pernah, Michelle.
1: Pernah juga, Michelle. Hotel mana tuh? Nah, bagaimana sekolah mendukung fasilitas untuk alat musik seperti guceng atau piano ini?
0: Nah, sekolah mendukung dengan sekolah menyediakan ruangan khusus untuk ekskul, untuk latihan tambahan, dan ada alat musiknya juga yang disediakan dari sekolah. Jadi saya nggak harus bawa guceng ke sekolah.
1: Oh, jadi ada juga ya di sekolah. Jadi, kalau mau latihan, datang aja.
0: Iya, datang ke ruangannya.
1: Oke. Kalau ada siswa yang ingin serius di musik nih, apakah ada jalur atau bimbingan khusus nih, biasanya?
0: Nah, karena kebetulannya hanya ekskul ya, karena terbatas, kadang mereka minta private juga di luar, les private paling,
1: tambahan gitu. Okay. Nah, bagaimana menjaga konsistensi siswa di tengah kesibukan akademis SMA ini?
0: Nah, itu saya suka menekankan manajemen waktu. Jadi mereka harus bagi waktunya. Ada kalanya mereka mungkin harus di akademik, tapi kucing itu sebenarnya nggak usah latihan lama, misalnya 15 menit atau berapa menit, tapi yang pasti mereka konsisten gitu. Dibagi aja waktu,
1: melemaskan tangan gitu ya biar nggak kaku nanti
0: karena ya muscle memory juga kan.
1: Iya, betul. Nah, ada nggak sih harapan ibu untuk siswa yang tampil hari ini ke depannya apa gitu?
0: Semoga ya mereka bisa tetap konsisten latihan, menghasilkan yang terbaik. Ya siapa tahu kucing nanti bisa jadi bekal di dalam hidup mereka. Misalnya kalau nanti butuh, pengen biar gak bosan, bisa ngelesin, bisa tampil gitu.
1: Ada gak pesan untuk siswa lain yang ingin mengembangkan bakat musiknya?
0: Nah, untuk siswa yang ingin belajar musik semuanya, jangan ragu. Karena sebenarnya belajar itu gak terpatok pada usia ya. Mau usia berapapun, kita mau belajar start dari awal juga gak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting tekun dan pantang menyerah, mau mencoba hal yang baru.
1: Oke. Terima kasih ya Miss untuk kedatangannya hari ini. Sudah kami untuk boleh sharing untuk Jovan, untuk Bella dan Michelle juga. Thank you ya udah bisa datang untuk memberikan performance-nya ya. Nah, para pendengar, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dan kebersamaan kita selama satu jam ini di dalam acara TMBM Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan acara yang sama dengan performance yang berbeda. Terima kasih. Salam. Sampai ketemu lagi. Thank you.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

知为何，我就是不想放他们走。一月的风雨。

早上织几排棉靴，耳机在滚烫烫早

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 要讲给儿童们故事。
1: Berikan hikmat agar mereka bisa melayani bidang.
0: 求主使用他们。
1: Kini Tuhan menggunakan para guru-guru.
0: 为教会的活动祷告。
1: Doakan untuk kegiatan gereja.
0: 感谢主，各地的 Sweety Kids 欢乐热已经顺利的举行。
1: Bersyukur untuk acara hari gembira sekolah minggu kita yang sudah berlangsung.
0: 求主借着这个能够吸引更多的儿童来到主的学。
1: Agar melalui acara ini bisa lebih banyak anak yang ikut sekolah.
0: 从小他们都认识主耶稣。
1: Agar dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan Yesus.
0: 我们为这件事祷告。
1: Kita doakan untuk hal ini.
0: 天父上帝，我们为这
1: 场演祷告。你说
0: 在第一、第二、第三、第四堂，我们为这他们现在正在预备讲道，求主也是给他们充满智慧，使他们不知道该讲的是什么。
1: Dan dua yang akan dibawakan oleh pendeta Samuel Wahyudi, Tuhan berkatilah bapak pendeta ini, kiranya Tuhan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan, demikian juga untuk yang Pan yang akan membawakan di kebaktian 3 dan kebaktian 4 ada pendeta Eric Susanto. Kiranya Tuhan sertai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan agar tahu bagaimana untuk membawakan firman-Mu dan juga sertai yang ikut kebaktian ini agar mereka selain mendengar juga melaksanakan. Demikian juga untuk sekolah remaja, kiranya Tuhan berkati penginjil Irin

0: 我们为做完龙之堂，将于在八月九日，就在第三堂和第四堂举行布道会。
1: Kita doakan untuk minggu ini, yaitu tanggal 9 ada di KU 3 dan KU 4 akan ada kebangunan rohani.
0: 求主带领汉国的短宣信程。
1: Kita juga doakan untuk tim misi.
0: 为他们的健康祷告。
1: Yang dari Seoul ini berikan mereka kesehatan.
0: 为他们所要演出的节目祷告。
1: Dan juga doakan untuk acara-acara mereka.
0: 是当天很多人来参加。
1: Agar pada saat itu lebih banyak orang yang ikut.
0: 很多人愿意接受主成为他们的救主。
1: Agar melalui acara ini lebih banyak orang yang mau terima Tuhan sebagai
0: Juru
1: Selamat.
0: 我们同圣为这件事祷告。
1: Kita doakan untuk AKR tanggal 9 ini.Mana lah Bapak kami dalam surga, kami berdoa untuk pada tanggal 9 Agustus ini kami ingin kebaktian 3 dan 4 akan ada acara dari mission trip dari rekan-rekan dari Seoul. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam membawakan acara ini, juga untuk semua persiapan saya serahkan ke dalam tangan kiranya Tuhan sertai mereka, dan juga hambamu yang akan membawakan firman Tuhan, juga acara-acara ini sertai agar melalui AKR ini lebih banyak orang yang dibawa mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Tuhan, pergunakanlah acara ini juga mereka yang akan membawa rekan-rekannya ikut kebaktian ini, sertai mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar acara ini tidak sia-sia tetapi untuk membawa lebih banyak jiwa kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
0: 继续为教会弟兄姐妹们祷告。
1: Tetap berdoa untuk jemaat kita.
0: 愿主赐下渴慕神的心，使大家乐意的参加我们周三的祷告会，主的崇拜。
1: Agar mereka juga mau rindu ikut kebaktian doa di kita ini.
0: 使他们愿意常常与主亲近。
1: Agar mereka juga bisa bersekutu dengan Tuhan.
0: 同心建立教会。
1: Dan bersekutu bersama-sama membangun gereja Tuhan.
0: 为这最近万隆的天气有大的变化。
1: Doakan untuk udara di Bandung yang banyak perubahan.
0: 我们知道每一天早上就是特别冷，气候特别冷。
1: Kita tahu bahwa pagi kita merasa sangat dingin.
0: 而中午特别热。
1: Dan siang hari panas sekali.
0: 就说保守。
1: Karena Tuhan melindungi.
0: 看顾我们的会友。
1: Melindungi jemaat kita.
0: 尤其年龄大的会友。
1: Terlebih lagi jemaat yang sudah lanjut usia, agar mereka mempunyai imun tubuhnya, agar mereka mempunyai tubuh yang sehat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat agar mereka ikut punya kerinduan, ikut mau datang baik hari Minggu ikut kebaktian maupun hari Rabu ikut doa. Tuhan agar mereka datang bukan hanya untuk kebiasaan, tetapi benar-benar melihat yang rindu untuk mendengar firman-Mu, untuk rindu berdoa kepada-Mu. Tuhan, sertailah para anggota kami, jemaat kami, supaya imannya makin lama, makin kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita doa untuk negara Indonesia ini, berdoa untuk kota Bandung ini, karena belakang ini banyak sekali aksi kejahatan-kejahatan.
0: 求主赐给政府和治安这发人员有智慧能力。
1: Agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk mengamankan kota ini.
0: 使他们能建立一个安全安宁的城市。
1: Agar kota ini menjadi kota yang aman.
0: 也是为你的经济祷告。
1: Juga berdoa untuk ekonomi negara.
0: 求主也是赐福这个领导人，给他们智慧和能力。
1: Agar Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin, berkati para pelaku usaha.
0: 并祝福所有企业经营者和劳工。
1: Dan juga berkati para pelaku usaha dan pekerja.
0: 能安抚民心。
1: Agar tercipta kesejahteraan untuk bangsa Indonesia.
0: 我们同社为这个两件事祷告。
1: Kita berdoa untuk kedua hal ini.Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk kota Bandung ini yang dimana Engkau menempatkan kami di tempat ini. Tuhan,
0: belakang
1: banyak sekali kejahatan. Tuhan, bantu pemerintah baik aparat keamanan juga masyarakat bisa bersatu untuk menciptakan keamanan di Indonesia. Tuhan juga gerakan hati mereka yang berbuat jahat agar mereka bertobat, tidak lagi berbuat jahat.Karena Tuhan segala sesuatu ini adalah Engkau yang berkuasa merubah hati mereka. Tuhan, rubahlah hati seluruh masyarakat Bandung ini agar mereka punya hati yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi negara Indonesia yang dalam keadaan tidak baik. Tuhan sertai para pemimpin, pengusaha dan pekerja kerjasama agar ekonomi ini bisa dibangunkan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk negara-negara dunia ini. Karena di dunia ini sekarang banyak sekali perang. Dan masyarakat dalam keadaan kesukaran. Juga ada masalah keluarga. Mengalami ada tekanan keluarga. Jadi Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang surga, Tuhan kami berdoa untuk negara untuk dunia yang dalam keadaan atau ini banyak peperangan di mana-mana. Tuhan sadarkanlah para pemimpin supaya mereka bisa takut akan Engkau, juga agar mereka bagaimana bisa melaksanakan firman-Mu, agar mereka tidak saling berperang. Tuhan untuk keluarga-keluarga juga, karena banyak sekali yang mengalami kehilangan. Tuhan sertai mereka juga dalam ada bencana alam. Tuhan juga sertai mereka dalam mengatasi bencana alam.

0: 最后我们 为信主和灵性倒退的会有祷告。
1: Untuk jemaat yang belum percaya maupun yang undur imannya.
0: 也是为此这个会有身体软弱的祷告。
1: Juga berdoa untuk mereka yang ada masalah kesehatan.
0: 按照我们在哪里崇拜。
1: Kita berdoa untuk di mana kita kebaktian mana yang kita.
0: 我们就为他们祷告。
1: Kita doakan mereka.
0: 我们同声祷告。
1: Mari kita keluar suara berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga Tuhan.
0: 就是他希望家人也是接受您成为的救主，也是有几个人在这里，我们不能够一个提名，可是求主怜悯他，我们为的美丽，为了林香，为了双华、惠斌、惠敏、
1: 一
0: 群明和，还有美妹，我们把他们叫这里做送终，主主也是感动他们，使他们不要干因，仍然接受您成为救主，也是为的这个后文中的兄弟姐妹。为敬仰，为两个三立，还有
1: 很
0: 求主给他们机会来听到。我们也是为身体软弱的会有祷告。我们在第三堂就是为的精神病祷告，为许月珍、明华，还有为一佩得了癌症 ，Andreas Tritonadi， 他得了中风，求主怜他。
1: 这
0: 是为了
1: 重
0: 英祷告，他心脏有问题，求主也是师父为的美英祷告。
1: Hanya Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan, karena Engkau lah Tuhan pencipta kami.
0: Dalam nama
1: Yesus
0: kami
1: berdoa. Amin.
0: Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa.
1: Kami berdoa. Kami berdoa. Kami
0: berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami
1: berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa.
0: Kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa.
1: Kita hanya menyanyikan satu ayat saja.
0: 第一用中文，第二用英文。
1: Yang pertama bahasa Mandarin, yang kedua bahasa Indonesia.
0: 然后结束祷告，我们请叶传道为我们祷告和祝福。
1: Kemudian doa penutup dan berkat dibawakan oleh penginjil.

0: Mari kita memohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami telah menyerahkan setiap doa-doa kami kepada-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan kami. Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan ketika kami harus di dalam mengikut Tuhan, memikul salib. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah yang telah terlebih dahulu memikul salib bagi kami. Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Ketika kami melangkahkan kaki pulang dari gereja-Mu di tempat ini, Tuhan jaga kami, lindungi kami. Tuhan, daripada segala yang jahat, daripada segala celaka, daripada segala sakit penyakit, Tuhan menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Biar kami boleh tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan hikmat penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
1: 请坐，默祷，上帝祝福你们。
2: Doa teduh, Tuhan berkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

kepadanya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai ketika hari itu datang.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Lita. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya ketika kami masuk hari ini, karena ada kepercayaan daripada Tuhan untuk kami melanjutkan hidup kami, tetapi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi untuk kami, yang akan Tuhan kerjakan baik di tengah keluarga maupun ketika kami melakukan kegiatan aktivitas kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pengurapan Tuhan ada bagi kami semua yang menyampaikan dan mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini boleh berbicara, menguatkan kami, menolong kami untuk hidup bersyukur kepada Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti maksud firman Tuhan ini, terutama juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki lagi bulan yang baru ya. Kita sudah melewati pertengahan di perjalanan tahun 2026 ini. Dan anugerah Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita memasuki lagi hari-hari awal di bulan yang ke-8 ini, dan kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Walaupun ketika kita melihat ke belakang ataupun mungkin memandang ke depan, masih banyak kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Kalau bahasa sekarang indeks ekonomi ya, itu situasi sangat tidak bisa diprediksi. Beberapa hari yang lalu saya dan suami pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan harian, dan suami saya berkata, "Wow, berasnya kok tiba-tiba harganya melonjak ya," katanya. Padahal bulan lalu saya lihat masih sekian harganya, dan bulan ini cepat sekali ya. Ya, barangkali itu salah satu saja respon ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, secara khusus di tengah ekonomi yang fluktuatif, tapi ada juga beberapa harga yang turun. Saya kira ya, tidak selalu semuanya menjadi seperti itu, tapi ada beberapa kebutuhan pokok yang barangkali ya, bagi kita ibu-ibu rumah tangga, itu menjadi satu hal yang cukup membuat kita terkejut ya dengan situasi yang ada. Saya juga mengobrol dengan beberapa saudara saya yang ada di luar pulau, dan mereka berkata bahwa sekarang daya beli masyarakat dan juga kondisi seperti dulu tidak lagi terjadi. Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan syukuran, ada banyak orang yang open house seperti itu ya, mengundang orang-orang untuk datang bersyukur, dijamu dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi sekarang rasanya sangat sulit untuk orang lagi bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena hidup untuk keluarga saja sudah sulit, apalagi kalau kita bahasanya pengen mengadakan satu pesta atau mengadakan satu kegiatan-kegiatan yang istilahnya bukan menjadi satu yang utama di dalam pilihan menjalani hidup. Ya, demikianlah kalau melihat situasi dunia ini, bahkan mungkin situasi Indonesia, kita memang membuat banyak dari kita merasa hidup ini semakin berat rasanya ya. Dan apakah masih ada alasan untuk kita bersyukur, atau apakah kita masih bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sekalipun di tengah kebutuhan-kebutuhan yang semakin naik, dan kita juga tidak tahu bagaimana melalui hari-hari ke depan. Tapi toh kita juga bisa memasuki bulan ke-8 ini. Saya percaya seberat apapun yang kita lalui, ya Tuhan ada dan kita dapat menjalani langkah-langkah kita sampai hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan dengan tema berkat rohani di dalam sorga. Baiklah, ketika kita mungkin sulit melihat berkat-berkat jasmani di dunia ini, tapi apakah benar kita sebagai orang percaya sama sekali sudah tidak memiliki berkat di dalam hidup kita? Saya rasa konsep hidup kita tidak seperti itu. Bahkan saya merasa bahwa berkat Tuhan itu tak berkesudahan di dalam hidup kita. Hari ini kita bernafas, kita dapat menjalani hari dengan segala keadaan kita, baik
mungkin ada yang sehat, ada yang mengalami kelemahan tubuh. Apapun itu, saya percaya berkat Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Tidak pernah minus, tidak pernah nol, karena ada aja hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Efesus pasal 1. Saya akan membacakan ayat-ayat yang terambil dari pasal ini, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi dengan tema berkat rohani di dalam sorga. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini: Salam dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam kita sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baiklah yang di sorga maupun yang di bumi. Baik yang di sorga maupun yang di bumi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian ini sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, tulisan dari Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, dan seperti yang kita tahu, Efesus adalah salah satu bagian dari surat-surat penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam kondisi ketika Paulus ada dalam penahanan, tapi dia juga tetap memberikan nasihat secara khusus kepada jemaat di Efesus, yang dideskripsikan atau digambarkan mereka adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu jemaat yang dibentuk dan mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus Yesus. Tentu ketika mereka mengambil keputusan dari latar belakang suku mereka, dari latar belakang agama mereka, dan kemudian menjadi satu kelompok yang percaya kepada Kristus Yesus, ada saja gangguan ya untuk menggoyahkan iman mereka, baik dari filsafat-filsafat, ajaran-ajaran pada saat itu, ataupun mungkin dari tekanan-tekanan, persoalan membuat mereka bertanya-tanya tentang kepercayaan mereka di dalam Kristus. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kita sebagaimana dia juga mengajak kepada jemaat Efesus yang sudah percaya. Sedemikian juga orang-orang percaya pada saat ini, kadang iman kita diuji untuk melihat seperti apa sebenarnya kepercayaan kita itu untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika kita bergumul dengan hidup kita, kita bergumul dengan situasi, apakah itu mempengaruhi kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan? Saudara, mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya latar belakang ekonomi, kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Setiap hari kami juga menerima pokok-pokok doa dari para pendengar. Ada yang bergumul tentang sakit A, sakit B, sakit C. Ada yang bergumul tentang kondisi ekonomi. Ada yang bergumul dengan keluarganya mendoakan anak-anaknya atau orang-orang yang belum percaya yang mereka kenal.
dan ada yang bergumul dengan pasangan hidup, berbagai macam pergumulan yang masuk ke meja atau tempat ini untuk kami doakan. Saudara juga yang mendengarkan bagian ini di hari ini, barangkali saudara, kita semua tidak ada yang sama ya dalam menghadapi hidup ini. Ada yang ekonominya baik barangkali tapi bergumul tentang hal yang lain. Ada yang sehat tapi bergumul dengan ekonomi. Ada yang bergumul dengan keluarga saudara. Ada yang bergumul dengan banyak hal yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Ada yang gajinya UMR. Ada yang sedang kehilangan barangkali pekerjaan. Ada yang sedang masalah pekerjaan, tidak masalah, tapi dia sedang bergumul dengan keluarganya. Dan setiap kita memiliki hal-hal yang dalam tanda petik kadang melemahkan iman kita di tengah perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tapi saya mau katakan saudara, walaupun kita mungkin berbeda-beda kondisi pergumulan kita, walaupun kita berbeda-beda latar belakang kita, tapi ada yang menyamakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang menyamakan kita saudara? Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, ketika Tuhan memberikan berkat rohani itu yang seperti tema yang saya bawakan pada hari ini, itu tidak melihat siapa engkau, tidak melihat latar belakangmu, tidak melihat jabatanmu di gereja, tidak melihat jabatanmu di tengah usaha. Hal itu diberikan sama, walaupun mungkin secara dunia penilaiannya dari segi strata kita mungkin adalah orang yang secara ekonomi paling lemah, atau engkau barangkali secara ekonomi dikatakan kuat, atau secara badan tubuh kita, fisik kita lemah, ada yang kuat, sehat, saudara, apapun kondisi kita hari ini. Tapi berkat rohani yang dijanjikan itu adalah sama untuk kita semua. Diberikan tanpa memandang siapa kita, sebab dasarnya adalah kasih karunia dan kerelaan kehendaknya. Apa berkat rohani yang Tuhan berikan? Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, di dalam secara khusus pasal-pasal ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Berkat rohani itu diberikan adalah kerelaan kehendak Allah untuk memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara, ketika kita boleh mengenal Tuhan, ketika kita boleh percaya kepada Dia, firman Tuhan ini mengatakan Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah memilih kita berdasarkan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, kita tidak pernah mengerti kalau Tuhan tidak memiliki kerelaan kehendak dan selalu mengukur segala sesuatu dari sudut pandang layak dan tidak layak. Tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa diperkenalkan tentang anugerah itu. Tapi justru karena kerelaan kehendaknya yang kita tidak mengerti apa alasannya, yang kadang kita merasa seberdosa ini saya, seberapa tidak layaknya. Tapi itulah yang menjadi kerelaan kehendak yang kita tidak bisa pikirkan secara manusia, mengapa Tuhan memilih saya. Kalau segala sesuatu diukur berdasarkan kelayakan kita, maka saya pastikan tidak ada satupun dari kita di dunia ini yang bisa dilayakkan untuk mengenal Allah. Karena kita semua lahir di dalam keberdosaan, bukan? Dosa turunan Adam dan Hawa. Tapi karena kerelaan, kerelaan kasih dan kehendak-Nya, maka Tuhan memilih kita supaya dijadikan satu kelompok yang hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan pemilihan ini jauh sebelum kita ada pun di tengah dunia ini. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Dengan kita harus melihat kata kerelaan kehendak-Nya, murni kedaulatan Allah, murni kasih-Nya, murni kerelaan-Nya. Saudara, kadang kalau saya melihat kehidupan ya, saya pernah menonton satu film Indonesia tentang panti asuhan, dan pada saat mereka seperti mengadakan satu event dan mengundang orang-orang untuk datang melihat penampilan dari para anggota dari panti asuhan tersebut, anak-anak mereka bernyanyi dan mereka berharap ada di antara parents yang hadir atau keluarga yang hadir yang akan mengajak mereka pulang. Saya membayangkan bagaimana perasaan anak-anak itu ya, untuk
merasakan bisa mempunyai satu keluarga. Dan saudara, kemudian ada keluarga yang kemudian merasa bahwa dia ingin menjadikan salah satu dari anggota panti asuhan itu sebagai anggota keluarga dia. Tapi pasti tidak semua, saudara. Dan apakah kita akan menyalahkan orang ini untuk berkata maaf bahwa kenapa bapak dan ibu hanya memilih si A, tidak si B, C, D, E? Tentu tidak ada dalam pikiran kita, walaupun kita merasa kasihan ya dengan anak-anak ini, ya ada yang tidak diambil atau tidak dibawa pulang oleh keluarga yang baru. Tapi kita pun tidak menyalahkan dari orang tua atau keluarga ini kan, karena kita merasa itulah yang menjadi kerelaan mereka, itulah yang menjadi dorongan mereka untuk mereka menentukan anak yang A atau B yang akan menjadi anggota keluarga mereka. Walaupun ada rasa kasihan kepada yang tidak terpilih barangkali ya, tapi itu kita tidak tahu kenapa keluarga ini memilih A. Mungkin mereka merasa ya kami cocok dengan, ya tahu, tapi itulah yang menjadi kerelaan mereka untuk memilih itu secara dunia ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan ah nggak adil, bapak ibu kok tidak memilih semuanya, karena itu sekali lagi berdasarkan kerelaan mereka. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain, itu secara dunia ini. Tapi kita tidak bisa menuntut ya kepada keluarga-keluarga ini dengan hukum dan lain sebagainya, karena dan mengatakan kamu tidak adil, kenapa kamu hanya memilih A tidak memilih B. Itulah yang terjadi, bahwa ketika kita bertemu dengan maksud kerelaan kehendaknya, walaupun itu tidak bisa dibandingkan sepenuhnya. Saudara, luar biasa ya kalau Tuhan tidak rela dengan kehendaknya, dengan ikhlas, dengan kasihnya untuk memilih kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi nasib kita. Makanya saya katakan ini menjadi satu berkat rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa berkat rohani itu? Di dalam ayat 7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, setelah dia dengan rela memilih kita, menguduskan kita, membuat kita dalam ada satu kelompok di mana dia dengan kerelaannya menguduskan kita, supaya dia bisa menyatakan bahwa pribadi-pribadi tersebut mengalami anugerah penebusan, pengampunan dosa, menurut sekali lagi kekayaan kasih karunia-Nya. Dan semuanya itu diberikan. Ayat 8 katakan, dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Saudara, luar biasa ya berkat Tuhan itu. Sudah diberikan penebusan, diberikan pengampunan dosa, diberikan juga kelimpahan hikmat dan pengertian. Untuk membuat apa? Orang-orang yang mengalami itu mengerti rahasia, rahasia yang selama ini mungkin orang lain gak tahu. Tapi mata mereka, pikiran mereka bisa dibukakan untuk mengerti anugerah kasih karunia itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengampunan dosa, kalau kita berbicara tentang penebusan oleh darah Yesus, secara manusia kita pun tidak bisa memahami ya, kenapa ya hal itu Tuhan mau lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya setiap orang yang sudah mengalami Kristus, dia bisa mengerti hal itu di dalam hidupnya. Dan saudara, ketika engkau mengerti hal itu, jangan pernah berpikir karena otakmu lah, karena kepintaranmu, karena hikmatmu. Ketika engkau mampu memahami betapa kasih Tuhan itu yang mau memberikan nyawanya, darahnya untuk menebus engkau, untuk memberi engkau pengampunan, semua itu diberikan karena Tuhan berkenan membukakan rahasia itu. Dikatakan di sini rahasia, ia menyatakan rahasia itu sesuai dengan rencana kerelaannya. Dia memberikan hikmat dan pengertian sehingga setiap orang yang mengalami kasih karunia dalam Kristus itu bisa mengerti itu, mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Dan sesudah itu, apa yang dilakukan Tuhan? Di dalam ayat 10 dikatakan, segala sesuatu itu dipersiapkan sehingga orang akan dipersatukan lagi di dalam Kristus, ayat 10 katakan. Dan kemudian yang menjadi jaminan, hal yang menarik di dalam ayat 11, ayat 12, ayat 13, 14, yang mengingatkan ketika satu pribadi menerima kasih karunia itu,
menerima anugerah itu. Dia diberikan hikmat untuk mengerti hal itu. Dan semua itu hanya bisa dinikmati selalu di dalam Kristus. Ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus. Ayat 10 juga katakan, segala sesuatu itu akan dinikmati di dalam Kristus. Dan kemudian di dalam ayat 12, 13, 14 bahkan ditekankan 13, 14

kita tahu kita mengalami itu di dalam Kristus dan dimeteraikan di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa engkau sudah memiliki berkat yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan kerelaan kehendaknya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Saudara, ketika kita memperhatikan ayat 2 pasal 2 ayat 8 secara khusus, dikatakan di sini, satu bagian firman Tuhan mengatakan begini: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh iman dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Kata dari kasih karunia, sebagaimana juga yang terdapat di dalam pasal-pasal yang ayat yang pertama ya, beberapa kali Paulus mengatakan hal itu, sudah memberi kasih karunia, sudah mengaruniakan. Dia menggunakan kata karis dalam bahasa asli, yang artinya ada dua hal yang kita bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah pemberian yang cuma-cuma, yang seperti saya katakan tadi, kita gak mengerti apa alasannya, apa yang menjadi dasar, kalau bahasa sekarang visible tadi ya, apa yang menjadi dasar untuk kita menerima itu. Kemudian itu hal yang pertama. Yang kedua adalah membuktikan tentang inisiatif dari Allah. Bukan hanya sekedar Allah itu baik ya, memang Allah itu sudah pada dasarnya pribadi yang baik, tapi ini adalah satu inisiatif dari Allah untuk memberikan kasihnya, kerelaannya, inisiatif yang rela untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang sama sekali tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, ketika kita kembali membaca apa yang diingatkan oleh Paulus dalam kehidupan kita melalui tulisan untuk jemaat di Efesus, ini menjadi satu hal yang membuat kita sangat bersyukur, saudara ya. Saya pribadi kalau selalu melihat anugerah Tuhan itu, saya melihat kemurahan Tuhan ini, saya melihat karis ini, saya melihat kebaikan dan inisiatif Tuhan ini, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Di tengah situasi apapun, yang terberat sekalipun, yang sudah kita hadapi, bahkan yang mungkin akan kita hadapi di dunia ini. Ayat 12 di dalam Efesus 1 berkata, kenapa berkat semuanya ini begitu melimpah diberikan? Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ada banyak kesaksian di dunia ini yang berkata, kenapa ya orang Kristen ini, orang yang percaya sama Tuhan ini, selalu dipenuhi dengan sukacita? Kenapa? Alasannya karena sukacita ini, sukacita yang kita punya ini, tidak bisa dirampas oleh kondisi dunia ini. Kita sering melihat ada yang sakit tapi tetap memuji Tuhan. Ada yang kita melihat mungkin dia ada dalam persoalan ekonomi yang berat, yang maaf makan aja udah sulit, tapi dia penuh dengan sukacita. Ada orang-orang yang mungkin secara dunia ini diperlakukan tidak adil, dia tidak memiliki apa-apa ya, bukan karena malas tentunya ya, sudah berusaha tapi ada aja persoalan ya, kita punya dalam tanda petik beban atau salib yang harus kita pikul sesuai dengan bagian kita untuk menguji atau untuk membawa iman kita semakin naik, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang saya tahu tidak kehilangan sukacita karena kita punya pengharapan. Kita tahu bahwa sekalipun mujizat-mujizat yang diharapkan versi dunia ini tidak terjadi, mungkin engkau sakit, engkau tidak sembuh, engkau sedang bergumul dengan ekonomi hari ini tapi tidak selalu langsung uang jatuh dari langit, saudara. Engkau sedang bergumul dengan relasi, dengan keluarga, dan tidak serta-merta semua tiba-tiba seperti jalan tol mulus ya, saudara. Kadang ada waktu proses Tuhan untuk kita melihat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita mau, bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, karena Tuhan berdaulat lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Tetapi dibalik semuanya itu, mungkin kita mengalami masa duka, kita mengalami masa berat dalam hati, sedih tentu tidak, mungkin di dunia ini tidak ada orang yang menangis, ya, saudara. Tapi kesedihan itu tidak menguasai hidup kita, itu arti sukacita yang sejati. Itu berarti ucapan syukur yang sejati. Saudara, tidak mungkin ketika kita misalnya ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Misalnya saya kehilangan mama beberapa tahun yang lalu ya. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan tidak mungkin saya ketawa-ketawa, enggak apa-apa, saya enggak sedih kok. Kan orang percaya penuh dengan sukacita. Ya, sukacita itu bukan artinya kita tidak boleh menangis. Pengkhotbah berkata, menangislah dengan orang yang menangis, saudara.

penuh dengan tangisan oleh berbagai hal. Tapi persoalannya, apakah tangisan atau kesedihan itu atau beban itu, pergumulan itu menguasai hidupmu lebih daripada sukacita yang ada, yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita bisa mungkin berduka dalam segala waktu, kita mungkin bisa khawatir dalam sesaat, kita mungkin bisa kebingungan dalam sesaat, tapi kemudian kita kembali. Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, berkat rohani itu sudah Tuhan sediakan dahulu, sekarang, bahkan selamanya, itu sudah engkau miliki lebih dari apapun yang fana di dunia ini. Sehingga ketika segala sesuatu pun terus tidak baik-baik aja, tidak ada yang bisa menjamin situasi dunia ini, kita bisa tetap berusaha dengan keringat kita ya, bekerja, hidup, bertahan di tengah dunia ini. Ada banyak orang bilang saat ini yang harus mode yang dinyalakan atau on itu adalah survival mode. Ya, bertahan katanya. Yang penting kita bertahan aja dulu di tengah dunia ini, berat sekali. Mungkin belum bisa santai ya, hidup saat-saat ini belum bisa santai. Ya mau kita bertahan, mau kita hidup tidak santai, mau kita hidup pun begitu, kaki berat melangkah, pikiran berat, hati berat. Tapi ingat selalu saudara, mujizat terbesar engkau sudah punya. Pengharapan kepada pribadi yang terbesar kita sudah punya. Dan itu menjadi jaminan dahulu, sekarang, sampai selamanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sehingga saudara, ketika pun kita harus memilih kehilangan sukacita untuk hal yang fana, tapi kita punya sukacita sejati yang tidak akan hilang lekang oleh waktu. Dan itu sudah menjamin kita miliki. Kita harus tetap berjuang tentu di tengah dunia ini. Tapi inilah yang menjadi ucapan syukur kita, inilah yang menjadi motivasi kita. Sehingga pribadi-pribadi yang mengalami karis ini, yang mengerti tentang anugerah Tuhan ini, yang mengerti tentang kasih karunia ini, justru akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang bersaksi, pribadi-pribadi yang mengampuni, pribadi-pribadi yang murah hati, yang tidak akan hidup dalam kesombongan rohani, karena tahu apa itu arti anugerah. Saudara, saya mengajak kita selalu untuk hidup di dalam ucapan syukur, karena kita sudah punya berkat rohani ini. Saya mengajak kita selalu untuk hidup di dalam sukacita, mengalami sukacita itu. Saya mengajak kita selalu untuk menjadi pribadi-pribadi yang merespon kasih karunia itu secara nyata dalam hidup kita, dengan menunjukkan satu kesaksian hidup bahwasanya saya punya pribadi yang saya andalkan, dan saya punya karya dari pribadi tersebut yang menjadi jaminan dalam hidup saya, sehingga kita bisa mengalami sukacita melampaui segala keadaan. Dan disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan iman kita secara nyata di tengah dunia ini. Dan itulah juga yang menjadi jaminan ya, ketika Tuhan percayakan bulan-bulan ke depan masih akan kita lalui, dan juga tahun-tahun ke depan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberikan, kalau yang terbaik seperti ini dia sudah berikan, tentu juga dia tahu hal-hal apa yang harus kita hadapi setiap hari. Tuhan tidak mungkin tinggalkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena firman-Mu selalu bisa menjadi jawaban dan penghiburan dalam hidup kami. Persoalan tetap ada, tapi berkat dan janji Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia itu melampaui apa yang bisa kami pikirkan, melampaui apa yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah dunia ini, membuat kami semangat, membuat kami bersyukur, membuat kami menjalani hari ke depan dengan terus memandang kepada berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.

dengan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kami sudah menerima pokok-pokok doa dari saudara-saudara yang sudah mengirimkan berbagi kepada kita semua. Mari kita sama-sama akan mendoakan mereka. Kita satu di dalam doa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berserah dan juga mau bersama dengan para pendengar memandang kepada-Mu untuk segala pergumulan-pergumulan, baik kesehatan, studi, ekonomi, pekerjaan, keluarga dari para pendengar. Kami membawa mereka secara khusus untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar. Kiranya Tuhan memberikan satu kesembuhan bagian kaki yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan jamah juga untuk keluarganya diberkati, anak Revalina yang studi, suami yang bekerja, Tuhan juga menyertai memberkati kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius di Holis, kiranya Tuhan menolong, bergumul dengan gejala katarak, saat ini sedang diobati, kiranya pengobatannya diberkati untuk menjadi alat kesembuhan, dan juga kesehatannya di sepanjang tahun 2026 bisa diberkati oleh Tuhan kembali, dan bagian otot-otot yang juga mengalami gangguan kiranya Tuhan boleh segarkan. Kami berdoa untuk Bapak Krisain, geger kalong yang terus bergumul. Pasca stroke membutuhkan satu waktu yang cukup panjang. Biarlah ada kesabaran daripada Pak Krisain dalam menjalani. Tuhan anugerahkan kesabaran, dan bahkan walaupun mungkin tidak secara instan, tapi kesembuhan, pemulihan dapat terus dapat dirasakan oleh Bapak Krisain. Kami doakan untuk anak yang mengalami satu kondisi khusus, yaitu anak Joachim Sain, kiranya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan, kesembuhan dari sakit cerebral palsy dari anak Joachim Sain. Bahkan kami doakan untuk pergumulan penjualan rumah, Tuhan buka jalan untuk kondisi ini. Kami mendoakan untuk Ibu Sri Lestari yang ada di Cimahi, bergumul dengan pemulihan pasca dan situasi osteoporosis, kiranya Tuhan tolong. Ini juga satu situasi yang tentu mengganggu aktivitas kondisinya sehari-hari, kiranya Tuhan tolong dapat melewati itu. Bahkan ada penanganan dari sakit ini dengan tepat, Tuhan berikan hikmat kepada Ibu Sri dan keluarga. Tuhan, kami membawa untuk juga pergumulan dari Ibu Kyokwa di daerah Cimahi. Tuhan memberkati dia, perekonomian keluarga Tuhan berkati. Doa untuk anak-anak kekasihnya juga, anak William, anak Michelle, agar supaya memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka. Kami juga mau berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, agar Tuhan memberkati masa muda mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati studi mereka, juga pasangan hidup yang Tuhan siapkan, yang mengasihi mereka. Kami doa untuk Saudari Susan dalam pekerjaannya, Tuhan berkati, dan juga agar diberikan pasangan hidup yang terbaik. Kami berdoa juga untuk Maureen, saat ini ada di Australia dan bekerja, agar supaya Tuhan terus memberikan kesehatan dalam dia menjalani hari-hari jauh dari keluarga. Tuhan menjaga, melindungi dia, dan juga bergumul dengan pasangan hidup, agar Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Kami berdoa untuk Kesia Angelina dalam pekerjaannya, Tuhan berkati, dan kiranya juga hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan menyertai dia dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan dan kehidupan masa mudanya, bahkan proses untuk bergumul dengan pasangan hidup, agar Tuhan siapkan yang terbaik juga. Kami berdoa untuk Alex yang bersyukur saat ini sudah bekerja di Australia, kiranya juga Tuhan menjaga, melindungi, memberkati dia, dan juga di sana dia dapat bergaul dengan orang-orang yang tepat, dan juga dapat berkenalan atau bertemu dengan pasangan hidup sesuai dengan waktu Tuhan kepada dia. Kami berdoa untuk Alex saat ini masih mencari pekerjaan, agar supaya Tuhan menolong, memberkati dia, buka jalan Tuhan, dan juga merindukan Tuhan agar tentu masa depan yang ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wewe saat ini bergumul setelah ditinggal oleh istri, dan saat ini juga ke depannya bagaimana Tuhan menolong agar supaya Pak Wewe dapat menjalani hidupnya, dan Tuhan juga memimpin rencana-rencana yang terbaik untuk dirinya dalam kehidupannya ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Lani, kiranya Tuhan juga menolong supaya Tuhan buka jalan dalam kehidupan Ibu Lani, selalu
bergumul dengan Bapak Ardi juga bersama-sama dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan tolong buka jalan dan kuat selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan inilah menjadi doa kami, seru kami yang kami bawa kepada-Mu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bergumul dengan kehidupan mereka Tuhan. Sekali lagi yang sakit, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, yang sedang dalam harapan-harapan mereka untuk hidup mereka, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, ekonomi, kiranya Tuhan berkati. Bahkan kami mendoakan juga untuk pendengar yang barangkali tidak memilih mengirim pokok doa kepada kami, tapi hari ini mereka juga ada dalam situasi yang berbeban berat. Seperti janji-Mu Tuhan, mari kepada-Ku semua letih lesu berbeban berat. Mereka tahu mereka punya Tuhan, mereka tahu kepada siapa mereka harus datang, dan diberikan hikmat langkah-langkah apa yang harus diambil ketika mereka bergumul dengan sakit, dengan ekonomi, dengan relasi orang tua, anak, suami, dan istri. Ketika mereka memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk keputusan-keputusan hidup mereka, ketika mereka sedang bergumul di dalam kelanjutan studi bagi anak-anak muda, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya, biarlah sebelum mereka berusaha dengan cara mereka, mereka selalu membawa itu di bawah kaki Tuhan. Mungkin jawabannya bukan langsung keluar, tetapi pada saat itu mereka dapat melihat hikmat, ketenangan, dan sejahtera daripada Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil jika Engkau melakukan mujizat-Mu berdasarkan kerelaan-Mu, sehingga pada saat ini juga di dalam nama Yesus, maka jika Engkau berkenan tentu, maka yang sakit juga bisa disembuhkan, bisa kuat yang mengalami pergumulan, bisa melihat jalan keluar yang terbuka, yang bisa menolong mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau bersyukur dengan saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Ramsing di Panyilukan. Kami berdoa untuk saudari Elvin Lasari yang ada di Jalan Jurang. Kami bersyukur untuk Ibu Aprianti di Jalan Sunda. Kami bersyukur juga dengan Ibu Novi yang ada di Cibaduyut. Tuhan, saudara-saudara kami ini hari ini berulang tahun. Ini satu momentum untuk mereka mengingat lagi satu tahun pertambahan usia, untuk mengingat lagi bagaimana perjalanan hidup mereka yang sebelumnya, bagaimana Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga dengan iman harap yang sama memandang ke depan secara pribadi bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mengasihi mereka. Mereka memandang kepada kemurahan Tuhan yang akan memimpin hari demi hari, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka menjalani hari-hari baru yang Tuhan sudah percayakan. Mungkin ada pergumulan mereka secara pribadi, Tuhan, kami bawa agar supaya mereka bisa mengalami bagaimana proses Tuhan ini memberikan jalan keluar, memberikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, penginjil Lita, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.